gitu ya. Gaji mereka udah 2 digit, gak mikir besok mau makan apa, say. Begitu ya, teman Pro 2. Dan sebentar lagi kita bakal ngebahas salah satu Transum yang aku yakin setiap kota pasti ada. Dan kamu pasti pernah ngelihat atau mungkin pernah naik teman Pro 2. Dan ini merupakan sang penyelamat kamu di kemacetan duniawi ini. Buat kamu yang kepo, kita masih nemenin kamu sampai jam 10. Dan untuk topik ini sampai jam 9. So make sure jangan kontak ganti frekuensi di sini aja di Pro 2 dan pasar teman terbaik kamu.

Konstruksi TCI telah mengumumkan bahwa pesawat tanpa awak T-Friend akan mengudara di atas meja kerja para karyawan yang menolak pulang saat waktu sudah larut malam alias lembur. Mereka yang enggan pulang akan diputarkan rekaman lagu Auld Lang Syne. Lazimnya lagu yang berasal dari puisi gubahan Robert Burns ini diputar di toko-toko Jepang sebagai peringatan bahwa mereka bersiap tutup. Pihak TCI berharap drone yang diproduksi oleh Blue Innovation and Telecoms Company NTTAs ini bisa dioperasikan pada April 2018.

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh, mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh, semuanya 34.000, Bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya, Bu.
2: Ih, mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: 23 ini memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
1: Maju terus, pantang mundur.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kalau tadi MRT terus juga KRL, sekarang kita pindah ke si paling penyelamat deh pokoknya ya, bus. Yes, yes, Tayo, hey Tayo ya. Kalau dipikir-pikir ya, bus itu adalah kendaraan yang bagi aku efisien ya. Karena satu bus bisa ngangkat puluhan penumpang begitu ya, belasan hingga penumpang lah ya, belasan hingga puluhan penumpang, nah begitu ya, dalam sekali jalan, sekali narik tuh bisa begitu ya teman Pro 2. Nah ini logikanya aja ya, semakin banyak orang yang naik bus, semakin sedikit kendaraan pribadi yang lalu lalang. Nah begitu deh ya teman Pro 2. Makanya banyak kota besar di dunia terus memperluas layanan bus cepat atau bus rapid transit teman Pro 2 ya. Kalau di Indonesia, especially di Bali, sudah ada bus namanya Teman Bus, teman Pro 2. Atau mungkin kamu belum pernah lihat penampakan busnya kayak gimana ya. Silakan tunggu di halte terdekat rumah kamu, begitu teman Pro 2. Terus ya udah. Ya udah bilang aja mau kemana, apa mau ke GWK, apa mau ke Ubud, dianterin. Dianterin teman Pro 2 ya. Dan ya ini fun fact-nya, biaya yang kamu keluarkan sangatlah murah. Murah banget ketimbang kamu harus naik ojol begitu ya teman Pro 2. Dan ini cerita unik juga dari temen aku yang sering banget sehari-hari mereka ngampus kerja pakai bus ya. Mereka ini punya insting yang luar biasa. Jadi dari kejauhan udah nongol tuh moncong busnya. Oh oke okay, ini bus kita. Dan dia udah nebak bus itu penuh atau kosong. Padahal jaraknya tuh kayak masih ya belasan meter begitu ya dari jangkauan mereka. Mungkin karena mereka sudah sering naik turun bus begitu ya teman Pro 2. Oke, itu dia. Tapi kalau misalkan ditanya kenapa ya ke orang-orang di Bali masih sangat sedikit untuk menggunakan moda transportasi umum begitu ya, terutama naik bus teman Pro 2. Karena simpelnya gini ya, kita memang sudah melihat ada beberapa halte begitu yang disediakan oleh pemerintah. Terus juga lajurnya sudah lajur khusus bus segala macam. Tapi ya, tapi sayang banget teman Pro 2, ternyata yang menjadi problemnya adalah teman-teman aku ini masih ngerasa kalau halte dan juga titik-titik penjemputan atau mungkin penurunan penumpang ini yang menaiki bus masih sangat sedikit. I mean like hanya beberapa destinasi khusus atau tempat yang memang sering banget didatangi sama orang aja. Contoh kayak tadi GWK, terus daerah Ubud, Monkey Forest begitu ya. Dan beberapa kampus yang ada di Bali begitu teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin rumahnya di agak pelosok begitu ya dan tujuan kamu agak pelosok ya, otomatis bus itu enggak bisa nganterin kamu teman Pro 2. Itu sih yang menjadi kendala begitu ya. Cuman so far bagi aku bus ini adalah salah satu kendaraan yang paling efisien jujur ya untuk mengurangi problematika kita sekarang nih macet teman Pro 2. Apalagi sekarang satu keluarga bisa punya 2 hingga 3 mobil. Tuh bayangin aja seberapa macetnya di kota Denpasar sekarang teman Pro 2.

0: pakai helm sih? Bahaya tahu.
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

masih dengerin RRI Prodo dan Pazar barengan aku Mita Wulandari. Kalau ditanya transportasi apa yang paling murah, jawabannya pasti jelas, jalan kaki saja ya. Tidak butuh bensin, tidak butuh tiket, tidak butuh bayar parkir ya. Gampang sekali pokoknya ya. Bonusnya tubuh kamu jadi lebih sehat. Yes, bahkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menganjurkan aktivitas fisik rutin kayak jalan kaki itu baik banget untuk kesehatan kamu, kesehatan jantung, menurunkan berat badan. Ini yang paling penting. Banyak yang mengira kalau kita mau menurunkan berat badan itu harus berlari ya. Tidak, Miska, jalan kaki. Dan jalan kaki bisa membantu mengurangi stres, teman Pro 2 ya. Bahkan banyak kota besar di dunia mulai memperbanyak jalur pejalan kaki dan juga jalur sepeda. Tujuannya tidak hanya sekedar untuk yaitu mengurai kemacetan, tetapi juga menciptakan kota yang lebih ramah bagi kita yang manusia. Kadang kita terlalu fokus untuk mencari kendaraan apa sih yang paling cepat, paling efisien, paling murah begitu ya. Padahal untuk jarak dekat deh, jalan kaki justru bisa lebih efisien ya, daripada kamu harus muter nih, nyari parkiran dulu begitu ya, atau nungguin dijemput dulu begitu, teman berdua ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan begitu ya, transum apa yang menjadi favorit kamu? Transportasi apa deh begitu? Kalau aku sih ya lebih milih untuk jalan kaki, jujur aja ya. Tapi ya, tapi nih, karena mobilitas kita orang di kota itu kayak pada jauh-jauh ya. Ya gimana dong, mau gak mau ya, jadi kita harus punya kendaraan pribadi ya, teman berdua ya. Jujur nih, kalau misalkan di Denpasar tidak panas, tidak hot-hot pop, aku akan jalan kaki kemana-mana, teman berdua ya. Tapi sayang banget juga ini kantor aku ke rumah kayak cukup jauh begitu ya. Terus kemana-mana juga agak jauh begitu ya. Tapi kalau misalkan mungkin ke warung sebelah begitu ya, udahlah ya, gak apa-apa jalan kaki ya, teman Pro 2. Dan buat kamu teman Pro 2 yang punya pengalaman unik, pengalaman lucu begitu ya, ketika naik transportasi umum or even kamu jalan kaki, kamu boleh share pengalaman kamu di Instagram kita. Langsung cus DM di @RRIPro2 Denpasar.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Aham Aramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

Kalau dipikir-pikir lagi, teman Pro 2 sebenarnya tidak ada kasta yang betul-betul lebih tinggi ya dalam dunia transportasi umum. Mau kamu naik MRT, KRL, naik bus, mau naik angkot kayak ojek, jalan kaki, semuanya punya kelebihan dan juga tantangannya masing-masing ya. Dan yang ngebuat setiap perjalanan kamu menarik tidak hanya kendaraan apa sih yang kamu naiki ya, tapi cerita-cerita yang tercipta serta kebiasaan yang muncul di dalamnya. Ada yang mungkin ketemu teman baru, ada yang tiba-tiba lagi bengong di bus, tiba-tiba ya udah, oh oke, menemukan inspirasi begitu ya. Ada yang mungkin ketiduran sampai kelewatan begitu ya, dan mungkin ada yang tiba-tiba chinlock ya waktu naik MRT, dan ini kejadian di teman aku juga. Lucu, lucu banget begitu ya, gara-gara dia dalam kurun waktu berapa lama begitu sering banget satu gerbong dengan si suaminya sekarang ini. Terus entah kenapa mungkin begitu cara Tuhan mempertemukan mereka. It's a red string theory in real life, teman Pro 2. Jadi lain kali saat kamu naik transum, coba sesekali kamu memperhatikan suasana di sekitar. Mungkin ada cerita atau kejadian unik yang sedang terjadi, atau mungkin ada momen kecil yang membuat hati kamu, hari kamu terasa lebih menyenangkan dan dimudahkan begitu ya, teman Pro 2. Nah sekarang giliran kamu nih, dari semua transportasi umum yang pernah kalian coba, mana yang menurut kalian paling-paling berkesan, yang paling nyaman, yang mungkin paling penuh drama, atau justru paling banyak cerita lucunya? Siapa tahu begitu ya pengalaman kalian, nanti kita bisa buat lagi topik khusus ya. Kalau aku siaran pagi lagi nih, teman Pro 2. Ada sih, besok ya tuh Weekset, teman Pro 2 ya, aku bakal nemenin kamu di jam yang sama sampai jam 10. Oke, kita bungkus topik di pagi hari ini, tapi jangan kemana-mana, aku masih nemenin kamu kok dari jam sekarang banget sampai nanti jam 10 kurang ya. Di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: HP aku di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Segar. Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.
2: Oh no.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Kalau kita ngomongin soal sampah, teman bro, biasanya respon kita cuma dua ya. Yang pertama, susah banget ngubah kebiasaan orang. Si itu kan emang sedang buang sampah sembarangan, begitu ya. Yang kedua, percuma kita disuruh milah, tapi yang lain gak milah-milah juga. Iya sih ya, teman bro, dua and many more ya sebenarnya kalau kita ngobrol tentang permasalahan sampah. Tapi ada kabar baik ya, datang dari Bali nih. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup, khususnya di wilayah Denpasar dan Badung, capaian pemilihan sampah di tingkat masyarakat sudah menembus lebih dari 60%. Yes, angka ini menunjukkan kalau perubahan perilaku kita ini cukup cepat ya dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Artinya apa, Miska? Makin banyak rumah tangga, pelaku usaha dan komunitas yang mulai memisahkan sampah organik, anorganik, sampai ke sampah residu ya, itu sebelum dibuang. Dan ini tidak hanya sekedar okay, angka doang nih, persentase doang, tapi soal kebiasaan ya, budaya kita, teman-teman berdua. Karena perubahan besar ternyata tidak selalu dimulai dari adanya teknologi canggih paling mutakhir, aturan yang paling rumit begitu ya. Tapi ya terkadang perubahan itu dimulai dari hal yang sederhana, menyediakan tempat sampah begitu yang proper ya teman-teman, dua mungkin 2-3 tempat yang berbeda dan memang kesadaran diri kita masing-masing begitu teman-teman dua. Menariknya lagi, banyak dari anak muda juga yang mulai menganggap kalau memilah sampah bukan sesuatu yang ribet, tapi bagian dari gaya hidup. Sama kayak buat tumbler ya, pakai tote bag juga, atau memilih untuk thrifting daripada fast fashion, teman-teman dua ya. Kita juga bakal ngebahas topik ini sampai nanti jam 10 pagi, teman-teman dua ya. Yes, karena kita udah masuk di section lingkungan hidup, teman-teman dua ya. Jadi buat kamu yang kepo begitu ya, sambilan mungkin ada teman-teman dua yang sekarang WFH, WF apalagi ya, A begitu ya, teman-teman dua. Kamu bisa patengin aja siaran kita di sini di 95.3 FM, your truly best friend.

0: Ma, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak, belajar yang sungguh-sungguh.
2: Semangat ya, sekolah itu penting untuk masa depan kamu.
0: Kalau aku sekolah terus, hidup kita bisa jadi lebih baik nggak?
1: Ya tentu bisa dong nak, tidak langsung, tapi pelan-pelan berjuang, pasti hidup kita bisa berubah.
2: Betul kata mama kamu, dari sekolah kamu dapat ilmu, pengalaman, dan cara berpikir yang lebih luas.
0: Cita-citaku jadi sukses, berarti aku harus serius belajar ya?
1: Iya dong, kami mungkin tidak merasakan pendidikan seperti kamu sekarang, tapi kami ingin kamu punya kesempatan.
2: Betul itu nak, kami tak bisa memberikan kamu banyak. Kami hanya memiliki semangat untuk memperjuangkan kamu supaya tetap bisa sekolah. Tapi kamu di masa depan nanti pasti akan punya ilmu untuk menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik.
3: Sekolah untuk ilmu, pengalaman, dan masa depan yang lebih baik. Mari berusaha bersama, karena kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa kita ubah dengan bekal pendidikan.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena? Ya karena kita lagi di kondisi baper atau stres, lalu FOMO parah sama barang limited edition. Ini nih yang paling utama, godaan diskon gede. Habis belanja impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsive buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?

Kamu sudah dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Banyak yang masih berpikir, ya nanti kan diangkut truk sampah juga, buat apa sih dipilah? Justru disinilah masalahnya, problemnya. Bayangin, ya ada kulit buah, terus sisa nasi, botol plastik, baterai bekas, kardus, tisu basah, semua kecampur ya di satu kantong. Nah, sampah yang sebenarnya masih bisa didaur ulang, akhirnya ikut kotor dan gak bisa dimanfaatkan lagi. Padahal kalau dipisahin, sejak kamu buang tuh sampah ya, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Plastik, kertas, logam punya peluang yang lebih gede untuk didaur lagi. Bahkan beberapa jenis sampah bisa punya nilai ekonomi kalau kamu setor ke bank sampah. Ada nggak bank sampah di dekat rumah kamu? Dan fakta uniknya, satu orang di Indonesia, amillah kita nih, satu biji ini, satu individu ini bisa menghasilkan sekitar setengah kilogram sampah setiap hari. Kedengerannya?

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua Amerika disebut sebagai benua merah karena suku asli benua Amerika adalah suku Indian yang senang melumuri kulit mereka dengan cat berwarna merah.

Kita memprodu masih cuinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kalau dipikir-pikir ya, menjaga lingkungan tetap bersih tidaknya tugas ya udah pemerintah atau petugas kebersihan, bukan juga hanya tanggung jawab komunitas pecinta lingkungan begitu ya. Tapi ini merupakan tanggung jawab semua orang yang tinggal, belajar, bekerja, dan menikmati indahnya pulau ini. Bayangin, kalau satu keluarga berhasil mengurangi satu kantong sampah campuran setiap minggu, terus kaliin satu RT, satu desa, satu kota, bahkan satu provinsi, dampaknya pasti sangat terasa, teman Pro 2 ya. Dan kita mengetahui bersama, Bali dikenal dunia karena alamnya, karena pantainya, budaya, dan juga keramahan masyarakatnya. Akan lebih keren kalau Bali juga dikenal sebagai daerah yang warganya sadar mengelola sampah sejak dari lingkungan terkecil, teman Pro 2 ya. Bener banget.

0: Eh, ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?

0: tips of the day.
1: Ahli gizi dan dosen dari College of Naturopathic Medicine di London mengatakan kalau kunyit merupakan rempah termogenik yang berarti menghasilkan panas. Mengkonsumsi kunyit akan menciptakan rasa panas pada tubuh yang akan membakar lemak dalam tubuh kamu. Para peneliti juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi 1 atau 2 sendok teh kunyit sebelum sarapan dan makan malam yang bisa dicampurkan ke dalam jus atau smoothies.
0: Tips of the day.

Bagi teman Pro 2 yang masih joinnya di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Segitu dulu teman Pro 2 ya. Kalau kita ngebahas begitu ya tentang persampahan duniawi ini. Memang kalau pingin ya ada perubahan yang kerasa ya harus dicicil pelan-pelan dari sekarang teman Pro 2 ya. Tidak bisa yang gede brus tiba-tiba gitu. No, cannot ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2 buat kamu juga nih yang pengen begitu ya memulai inisiatif, jangan lupa ajak-ajak teman kamu, teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2, karena kita sudah jam juga, jadi aku harus pamitan sama kamu, teman Pro 2 ya. Di sini aja untuk mendapatkan informasi dari kliennya. Nanti kamu bakal ditemenin sama, wait, kita lihat jadwal dulu. Kalian hari Jumat, oke, sepertinya Timothy, teman Pro 2 ya. Langsung aja akhirnya dari kawasan Metropolis yang Hamburg 70 dan Pasar. Aku Mita Ulandar yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.

Resensi buku Aroma Karsa karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda Kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanaya Suma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspa Karsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

0: Lumpia, lumpia. Lumpianya ya, Bu ya. Oh, pakai tahu, terus ya tempe. Tempenya dua ya.
1: Sabar, Mbak. Banyak amat pesennya.
0: Lagi pengen.
1: Pengen sih pengen, tapi enggak kalap juga kali pesennya.
0: Tahu lagi terus cabe. Ya, cabenya yang banyak, biar enak.
2: A few moments later.
0: Habis, buang ah.
1: Kok dibuang sembarangan sih?
0: Biarin aja, nggak ada yang lihat juga.
1: Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi menjadi penyebab utama banjir, serta bisa mencemari lingkungan darat maupun perairan.
3: Ini sampah punya mbaknya.
0: Pak Satpam, ampun.

0: fakta loh.
1: Nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

0: Video apaan sih? Ntar ya, jam 4. Boleh deh. Aku juga kangen ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya.
1: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Kekhawatiran akan mulai menghantui kita setiap kali kita berniat mengerjakan sesuatu. Kuatkanlah hati kamu dan mulailah berkarya. Jika kamu merasa ragu, ingatlah kutipan ini. It is always seems impossible until it is finally done. Segala sesuatunya selalu nampak sulit pada awalnya, hingga akhirnya kamu berani mencoba dan berhasil untuk menyelesaikannya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Bunda, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh. Minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, ayo ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping grass jelly, Mode.
1: Hah, minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana. Nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah?
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk, termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: 4 dari 7 selat strategis dunia ada di Indonesia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Wilayah perairan sempit ini merupakan jalur perhubungan laut dunia atau dalam bahasa Inggris disebut Sea Lanes of Communication. Emang, apa pentingnya sih selat ini? Penting banget dong! Jadi perairan ini ya secara politik dan ekonomi memberikan keuntungan untuk negara yang memilikinya. Dan keberadaannya menjadi strategis karena wilayah tersebut sering dilewati kapal-kapal asing yang mengangkut barang, penumpang, maupun hal lain yang menyangkut kelangsungan hidup banyak orang.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak, kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

kelapa II dikarenakan dulunya ada dua pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Sinting kalah pamor dengan tujuan wisata lainnya di

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru, keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

Konstruksi TCI telah mengumumkan bahwa pesawat tanpa awak Tifan akan mengudara di atas meja kerja para karyawan yang menolak pulang saat waktu sudah larut malam alias lembur. Mereka yang enggan pulang akan diputarkan rekaman lagu Auld Lang Syne. Lazimnya lagu yang berasal dari puisi gubahan Robert Burns ini diputar di toko-toko Jepang sebagai peringatan bahwa mereka bersiap tutup. Pihak TCI berharap drone yang diproduksi oleh Blue Innovation and Telecoms Company NTTAs ini bisa dioperasikan pada April 2020.

0: Dek, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh, minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, ayo ingat. Namanya brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, Mode.
1: Hah, minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana, nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek, ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
1: Imi, sosokan pakai bahasa Inggris, cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Imi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk, termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Usaha tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Comoros atau Komoro merupakan sebuah negara yang terletak di ujung bagian utara Selat Mozambik dan berada di antara Madagaskar dan Mozambik. Komoro adalah negara Arab terkecil kedua setelah Bahrain. Ibu kota negara ini adalah Moroni. Nama Komoro sendiri berasal dari bahasa Arab yang ini Kamar, yang berarti bulan. Bahasa yang resmi digunakan negara ini adalah bahasa Komoro, Prancis, dan juga Arab. Negara dengan luas 2.235 km persegi ini memiliki penduduk sebanyak 846,281 jiwa. Mata uang yang digunakan adalah Comorian franc atau KMF.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Teman Pro 2, balik lagi bareng aku Azriel Timothy. Teman kalian siang hari ini dari jam 12 sampai jam 3 sore nanti, teman Pro 2 ya. Semoga kita sehat-sehat aja, teman Pro 2. Siang hari ini aku bakal kasih banyak banget informasi buat kamu dari kuliner, UMKM, terus hiburan, bahkan ke yang namanya olahraga gitu ya. Jadi banyak banget yang bakal aku kasih siang hari ini, teman Pro 2. Dan buat kamu yang masih ada di jalan, hati-hati di jalan juga, jangan ngebut-ngebutan. Kalau ngantuk pun juga langsung aja istirahat dulu, menepi gitu ya, teman Pro 2. Siang hari ini lumayan enak juga, cuacanya ya, cerah seperti biasa, tapi a bit windy, so much windy malah ya. Jadi banyak banget angin-angin yang berterbaran kesana kemari. Berterbaran gak tau. Well, teman Pro 2, sekali lagi kalau misalkan kalian gabut gitu, langsung aja joinan di 95.3 FM pastinya. Dan juga di jam 1 nanti aku mengingetin ke kalian, kita punya program baru, teman Pro 2. Ada Pro 2 English Corner. Jadi kita bakal belajar gitu ya, namanya belajar bahasa Inggris, teman Pro 2. Kayak gimana bakal kita belajar hari ini? Jadi stay tune aja di sini di 95.3 FM, Pro 2 Redden Pasar, teman terbaik kamu.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: praktis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show Di Balik Bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa

0: Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
1: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Ngomongin tentang UMKM dan juga kuliner di Bali ini banyak banget teman Pro 2 ya yang bisa kita bisa kita telusuri, kita eksplorasi dan kita coba satu persatu ya, karena memang kuliner Bali itu nggak kalah sama kuliner-kuliner lain di Indonesia yang lainnya pastinya ya. Udah banyak banget makanan-makanan yang khas banget kayak sate lilit, lawar atau babi guling gitu ya. Apalagi kalau UMKM orang-orang Bali itu juga gak kalah juga sama UMKM-UMKM yang ada di Indonesia yang lainnya. Nah, di tengah banyaknya atau ramainya kuliner-kuliner Bali yang identik dengan babi-babian atau sate-satean ya, atau sayur-sayuran, masih ada satu hidangan sayur tradisional yang lain yang diam-diam ini menyimpan cerita juga teman Pro 2. Namanya urap daun belimbing. Wow, aku seneng banget ya sama yang namanya urap ya. Aku salah satu fans urap gitu bisa dibilang. Karena hidangan ini enak banget kalau dimakan sama nasi anget aja itu udah mantep jos gandos top markotop teman Pro 2. Nah, apalagi ini namanya urap daun belimbing. Jadi hidangan ini mungkin belum sepopuler menu-menu makanan dari Bali lainnya. Tapi rasanya punya karakter sepat yang segar dan daun belimbingnya ini belimbing muda gitu bertemu yang namanya gurih kelapa parut dan pedasnya bumbu genep bagi masyarakat. Urap daun belimbing ini adalah warisan dapur yang ngejaga rasa alami masakan Bali yang tetap hidup. Nah, jauh sebelum adanya penyedap atau saus bebotolan, urap daun belimbing ini udah lama dikenal sebagai salah satu masakan atau hidangan yang penuh rasa. Nah, urap daun belimbing juga sudah lama dikenal di beberapa desa di Bali. Dan dulu daun belimbing ini muda itu banyak tumbuh di pekarangan rumah. Dan karena rasanya yang sepat atau asam segar untuk sayur, kemudian kebiasaan ini menjadi resep turun-temurun. Di beberapa keluarga, urap ini juga muncul saat ada acara adat ya, atau upacara adat. Dan saat musim panen tiba, ini selalu dijadikan makanan yang wajib gitu ada. Nah, cara atau tekniknya untuk mengolah sendiri untuk membuat urap daun belimbing itu ada beberapa cara teman Pro 2, tapi ini salah satu cara yang dilakukan oleh Putu Mangkumandiasa asal Singaraja Bali teman Pro 2. Jadi satu ikat daun belimbing muda, petik daunnya aja, ada 100 gram kelapa parut, sebaiknya kelapa muda ya katanya, lalu dibakar sebentar agar keluar aromanya. Terus ada 50 gram daging, bisa pakai ayam suwir. Terus ada 1 sendok air kapur sirih. Ini opsional untuk ngejaga warna hijau dan mengurangi pahit katanya. Terus adapun bumbu yang digunakan adalah bumbu genep atau basa genep, yaitu bawang merah, bawang putih, cabai merah atau sesuai selera ya. Ada 1 ruas kencur, 1 cm kunyit, terasi bakar secukupnya, garam, dan penyedap rasa sesuai selera. Nah, langkah pembuatannya kalian cukup rebus daun belimbing terlebih dahulu sampai airnya mendidih, tambahin sedikit garam, air kapur sirih, terus masukin daun belimbing muda, rebus sampai lunak. Nah, supaya hasilnya lebih bagus, daun belimbing ini direbus 2 kali sampai lebih empuk dan mengurangi rasa pahit. Lalu tiriskan, siram dengan air dingin dan peras sampai benar-benar kering. Nah, iris kasar daun belimbing tersebut teman Pro 2. Terakhir, langsung aja campur bumbu genep yang udah dihaluskan dan masak sampai bumbunya harum dan segar. Kemudian masukkan kelapa parut dan potongan daging ke dalam tumisan bumbu, lalu aduk merata dan masak sampai kelapa ini menyerap bumbu dengan sempurna. Kemudian campurkan bumbu kelapa yang sudah matang dengan daun belimbing rebus yang sudah diperas tadi. Aduk rata sampai bumbunya ngeresep teman Pro 2. Tambahin taburan bawang goreng dan perasan jeruk limau di atasnya, dan urap belimbingnya kalian itu udah siap disajikan. Apalagi kalau dimakan siang ini sama nasi panas teman Pro 2. Aduh.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinnia menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinnia menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinnia pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Cotton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakjubkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinnia memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinnia, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinnia merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinnia tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinnia pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: goals.
1: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kamu pengen lebih pede ngomong bahasa Inggris? Yuk dengerin English Corner.
1: Welcome to English Corner. Let's start learning English every Friday at 1 to 2 p.m. English for life, speak more, fearless. Only on 95.3 FM RRI Pro 2 Denpasar. You're truly English program.
2: You heard it right, teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Azril Timothy and welcome back to English Corner.
1: Welcome to English Corner. Let's start learning English. English for life, speak more, fearless.
2: Alright, English Corner pastinya tempat belajar bahasa Inggris dari Pro 2 RRI se-Indonesia, teman Pro 2. Yang santai aja teman Pro 2, jadi gak bakal bikin pusing ya. Karena ini gak bakal ada berapa SKS gitu teman Pro 2. Tapi kita bakal belajar bareng ya, dan pastinya kita bisa praktekkan untuk dipakai ngobrol sehari-hari juga. Well, hari ini kita bakal belajar satu pertanyaan yang sering banget muncul dalam percakapan, yaitu what are you doing now? Ya, artinya lagi ngapain sih sekarang gitu. Jadi kalau diperhatiin pertanyaan ini nanyanya tentang aktivitas gitu yang sedang dilakukan saat ini teman Pro 2. Makanya kita pakai yang namanya present continuous tense. Jadi rumusnya itu gampang banget. Rumus present continuous tense itu subject ditambah to be, ya, am, is, are, itu to be-nya, plus verb 1 plus ing, ya. Nah, sebelum bikin kalimat teman Pro 2, kita kenalan dulu sama yang namanya verb 1. Apa sih verb 1 ini? Kayaknya sering banget gitu ya teman Pro 2 dan kita semua dengerin yang namanya verb 1. Jadi verb 1 itu adalah kata kerja dasar ya. Contohnya eat sama dengan makan, drink equals minum, read equals membaca, write sama dengan menulis, sleep sama dengan tidur, study sama dengan belajar, work equal bekerja gitu ya. Jadi kata-kata kerja dasar ini banyak banget teman Pro 2. Jadi kamu bisa cari sendiri gitu ya, gimana apa aja sih kata kerja dasar ini atau verb 1 ini. Nah, kalau lagi dilakukan sekarang ya, misalnya kalian lagi siaran nih, siaran kan lagi broadcast, siaran itu broadcast ya. Lagi siaran, verb satunya tadi tinggal ditambahin ing, teman Pro 2. Jadi, lagi siaran, bahasa Inggrisnya bakal jadi on broadcasting gitu. Broadcasting ya, atau misalnya makan, eat ya, jadi lagi sekarang di kerjakan, lagi makan gitu ya. Jadi, eating ya, drinking, read, reading, writing, sleeping, ya, studying, and a lot of more, teman Pro 2 ya. Itu dia tadi pengenalan tentang verb 1, teman Pro 2, dan kita masih bakal lanjut lagi ngebahas tentang what are you doing now ini. So stay tune di sini aja.

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kembali lagi di English Corner teman Pro 2 ya, dan kita bakal remind sedikit ya kalau kita lagi belajar tentang kalau ada orang ngasih pertanyaan what are you doing now, jadi kita bisa jawab teman Pro 2. Nah, sedikit reminder juga tentang rumusnya kalau menghadapi pertanyaan ini teman Pro 2, yaitu present continuous tense. Rumusnya itu ada subject plus to be, am is are, plus verb 1 plus ing ya. Nah, jadi tadi kita udah belajar tentang gimana kita nambahin ing di tiap verb 1 atau apa yang lagi kita kerjakan gitu teman Pro 2 ya. For example, lagi makan nih, eating ya, jadi eat tambah ing tadi, jadi eating gitu. Nah, contoh percakapannya coba kita praktekkan teman Pro 2 ya. Sekarang misalnya ada temen nanya, what are you doing now? Kalian bisa jawab I'm studying, misal aku sedang belajar gitu. Atau kalian juga bisa kasih tahu kayak gini, I'm listening to the radio, aku sedang mendengarkan radio gitu. Cocok banget nih ya kan. Misalnya lagi, what are you doing now? Lebih spesifik kalian jawabnya, I'm listening to Pro 2 FM. Artinya aku lagi dengerin Pro 2. Mantep kan? Jadi contoh lainnya juga ada, what are you doing now? Misalnya gitu, I am eating lunch, aku lagi makan siang, lunch ya kan. Terus lagi ngepain, I'm watching TV, watch nonton tambah ing terus TV gitu ya. Aku lagi nonton TV objeknya. Nah, terus misal juga kalian bisa jawab, I'm working ya, aku lagi bekerja kan, work plus ing gitu. Terus aku lagi main sepak bola, jadi bahasa Inggrisnya apa teman Pro 2? Yes, I'm playing football. Simple banget ya kan teman Pro 2 ya, itu basicnya yang bisa kita pelajari ya. Nah, sekarang ini tips mudah buat kalian supaya gampang mengingat kalau ada kata sekarang, saat ini, lagi gitu. Biasanya kita pakai present continuous. Jadi ingat rumusnya, am, is, are plus verb 1 plus ing. Contohnya, I, saya, tambah I itu kan temennya itu am gitu ya. I am study plus ing, studying gitu. I am studying. Nah, kalau misalkan kita mau jelasin apa yang lagi orang kerjain gitu ya, kalian bisa juga tinggal gini aja. Ingat tadi rumusnya, am untuk I ya. Terus ada is, terus ada are juga ya kan. Is itu untuk he atau she gitu ya. Jadi yang konteksnya itu plural, satu orang aja teman Pro 2. Jadi she is, misalnya she, dia, cewek, she is sleeping, lagi tidur, sleep tambah ing, lagi gitu ya. Nah, misalnya kalau jamak gitu ya, kita mau nunjuk sekelompok orang gitu, what are they doing? Ada yang nanya gitu, kita jelasin aja, they plus are, terus verb satunya lagi main ya, play tambah ing, playing, they are playing. Mudah kan teman Pro 2? Jadi teman Pro 2, hari ini kita udah belajar kalau pertanyaannya what are you doing now atau what are they doing, what is she doing, artinya lagi ngepain sekarang gitu ya. Dan untuk menjawabnya kita pakai subject plus am or is atau or are gitu ya, plus verb 1 plus ing. Udah, ingat itu pokoknya, write this down. Sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya teman Pro 2, coba deh lihat orang di sebelah kalian atau bahkan kalian sendiri, terus jawab pakai bahasa Inggris. What am I doing now? Misalnya, I'm listening to the radio atau I'm smiling. Jadi belajar bahasa Inggris itu nggak harus ribet teman Pro 2. Mulai aja dari aktivitas yang lagi kalian punya sekarang, and see you on the next English Corner teman Pro 2 ya. English Corner, speak more and fearless.

0: testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
1: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau, ketika kita masih sebagai manusia purba, yang menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Yah, jangan gitu pak, kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kontak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
3: Teman terbaik kamu.

0: kelas, malah main game. Ayo bro, cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu, aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga, ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian riming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.

Masih di 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2, dan kita masuk ke informasi olahraga ya. Dan di informasi olahraga saat ini ada update Piala Dunia, teman Pro 2, di mana di babak perempat final hari ini gitu, tadi subuh atau tadi pagi, di Boston Stadium ada Prancis versus Maroko yang akhirnya dimenangkan oleh Prancis dengan skor 2-0. Yes, Mbappe akhirnya berhasil membawa timnya untuk menuju ke babak semifinal teman Pro 2. Nah, laga berlangsung sangat sengit memang sejak babak pertama di dini hari gitu. Prancis dan Maroko ini memang saling berebut bola untuk sama-sama mengembangkan serangan seperti itu. Dan kiper Yassine Bonu ini sempat melakukan sejumlah penyelamatan gemilang, termasuk tandingan penalti Kylian Mbappe yang pada menit ke-25 jadi kesempatan emasnya Les Bleus untuk membuka keunggulan. Tapi sayangnya memang serangan kedua tim itu di awal masih mengalami kebuntuan ya. Hingga 45 menit pertama, skor kacamata alias 0-0 ini tercipta. Dan memasuki babak kedua, Prancis kembali mencoba menguasai bola. Namun Maroko ini masih bisa melakukan serangan balik. Dan pertandingan berlangsung dengan beberapa peluang dari Prancis yang mulai tercipta. Maroko pun nampaknya perlahan mulai sering kehilangan bola. Dan tiba itu saatnya Kylian Mbappe berhasil melancarkan serangan berbahaya pada menit ke-57 setelah menerima umpannya dari Michael Olis. Dan akhirnya peluang emasnya apa ya, meskipun gagal setelah tembakannya melambung jauh di atas mistar gawang gitu, tapi kegagalan tersebut langsung dibayar kontan olehnya lewat gol pada menit ke-60 berawal dari operannya Desiré Doue, di mana Mbappe yang diadang pemain Maroko ini melepaskan tembakan ke pojok kiri atas bawang sehingga Yassine Bonu tak mampu menjangkau dan bola pun bersarang di gawang Singa Atlas, dan Prancis unggul sementara 1-0 teman Pro 2. Dan Ousmane Dembele menambah keunggulan Prancis menjadi 2-0 lewat gol pada menit ke-66, dan tangan kiper Yassine Bonu pun sempat menyentuh bola meski akhirnya bola tetap meluncur ke pojok kiri bawah gawang. Mbappe pun harus menepi pada menit ke-77, Jean Philippe Mateta juga masuk sebagai pengganti sekaligus memberikan perlawanan sengit gitu dengan adanya Bradley Barcola untuk menggantikan Desiré Doue teman Pro 2. Well, akhirnya Prancis keluar sebagai juaranya di match ini teman Pro 2.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Teman terbaik.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

0: again.
1: Aduh, Lis, perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
2: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi, ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
1: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Lis?
2: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
1: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
2: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
1: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
3: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

update dari playlist-playlist kita di Spotify, teman Pro 2. Ini Spotify akhirnya merilis playlist Editor's Picks Best Indonesian Songs of the Year so far yang berisi 50 lagu Indonesia rilisan tahun 2026, di mana playlist ini nih memotret keragaman, kreativitas dan perkembangan musik Indonesia sepanjang paruh pertama tahun ini, teman Pro 2. Tim editorialnya Spotify Indonesia mengkurasi daftar lagu berdasarkan penulisan lagu, musikalitas, keunikan, serta dampaknya ke tren musik ya. Seleksi ini nggak hanya mencerminkan preferensi pendengar, tapi juga menggambarkan arah musik Indonesia di tahun 2026 ini akan seperti apa, teman Pro 2. Ada lead editor Spotify Indonesia, Dimas Aryo di Jakarta, yang diwawancarai pada hari Kamis kemarin, di mana ia mengatakan lagu-lagu Indonesia dalam daftar ini mencerminkan

personal melalui wawasan dan intuisi editor untuk membantu pendengar menemukan musik baru. Dan tim editorial Spotify Indonesia juga mendengarkan ratusan lagu lintas genre setiap minggu untuk menentukan karya pilihan. Wow, wah gila saya teman Pro 2 ya. Segitu kerasnya editor-editor untuk mengkurasi lagu-lagu yang layak ya. Dan para editor juga membahas dan mempertimbangkan setiap lagu sebelum menetapkan daftar yang menggambarkan warna musik Indonesia terkini. Jadi penilaian ini gak hanya berfokus pada posisi tangga lagu maupun popularitas viralnya di berbagai platform, teman Pro 2. Nah, playlist ini turut menghadirkan fitur editorial watch feed yang menyajikan informasi dan komentar langsung dari para editor Spotify, sehingga fitur ini menjelaskan nilai artistik ketika kita mendengarkan lagu dan ada dampak-dampaknya di setiap lagu yang masuk ke dalam playlistnya kita, teman Pro 2. Pendengar juga bisa menyelami konteks musik dan proses kreatif melalui editorial watch feed juga dan ada di playlist ini, teman Pro 2. Jadi Spotify berharap dengan daftar pilihan editor ini memperluas juga pengalaman pendengar dalam menikmati musik Indonesia. Gimana? Kalau aku sendiri kayaknya rasa musik Indonesia lagi shifting ke genre-genre hip dude atau hip hop gitu sih, teman Pro 2. What do you think?

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspirasi dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang

terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasanya dikenal dengan hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang terbawa ke udara kemudian menyebar ke atmosfer. Peristiwa hujan asam dapat terjadi akibat dampak erupsi gunung. Namun, hal itu hanya menjadi sebagian kecil penyebab, bahkan jarang terjadi. Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya, pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global, seperti halnya dibahas dalam buku Global Warming. Perlu diketahui, setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal, hujan normal memiliki pH sekitar 5,5.

0: pengen banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amed, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemutaran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu.

Gak kerasa udah mau jam 3, tandanya harus pamit. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar. Dan teman Pro 2, akhirnya aku Azriel Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Sebentar lagi kalian akan ditemani oleh Yogi Ari, teman Pro 2 ya. And I'll see you next time. Bye-bye teman Pro 2, take care.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. This is

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Aduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Mardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya kentongan.
1: Hipotermia adalah kondisi ketika suhu tubuh mengalami penurunan secara drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius, di mana suhu normal tubuh manusia adalah sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius. Hipotermia umumnya terjadi saat tubuh terpapar suhu yang sangat rendah. Pada kondisi tersebut, tubuh tidak mampu mengembalikan suhu normalnya karena suhu-suhu internal sudah mengalami penurunan terlalu cepat. Hipotermia adalah kondisi yang perlu ditangani dengan segera. Pasalnya, rendahnya suhu tubuh dapat menyebabkan jantung, sistem saraf, serta organ lainnya tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan dapat mengakibatkan kematian.

Disini langsung dari kawasan Metropolis M70 dan Pasar. Selamat sore kembali bersama dengan Yogi. Yeay, yeay, yeay, yeay. Semoga dalam keadaan baik semuanya ya, teman berdua ya. Dan seperti biasa, kembali untuk menyapa kamu di edisi hari ini, tepatnya 10 Juli 2026 sampai nanti di jam 7 malam, teman berdua tentunya. Walaupun after nanti sampai nanti di jam 8 malam ya. Semua gelaran ini bakal siap menemani kamu sampai nanti. Berbagai macam informasi dan juga update terkini bakal Yogi bagi sama kamu di Pro 2 FM Denpasar. Jadi pastikan ya teman Pro 2, kalau misalnya kamu sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, langsung saja untuk terhubung bersama dengan Yogi di mana? Di Pro 2 FM Denpasar. Media sosialnya maksudnya.

Untuk kamu nih ya teman Pro 2 yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, boleh banget nih ikutin semua media sosialnya Pro 2, ada di FB, Facebook, apa bedanya, nggak ada. Terus ada Instagram, selain Instagram juga ada apa lagi ya, TikTok, terus ada X juga. Semuanya itu dengan username yang sama teman Pro 2 dari RRI Pro 2 Denpasar. Dan kalau misalnya kamu sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar dan kamu juga ingin lihat bagaimana keseruan dari RRI Denpasar, subscribe aja YouTube channel kita ya. Dan nanti juga kalian bisa nonton berbagai macam adegan dari Arda Chandra untuk PKB alias Pesta Kesenian Balinya ya. Selain itu juga ada apa lagi kakak? Banyak banget ya. Kamu boleh simpan nomor WhatsApp-nya Pro 2, itu ada di 0896203900 ataupun telepon di 0316265403. Itu aja dulu ya teman Pro 2 untuk sesaat ini yang Yogi sapa-sapa kamu sebagai opening kita gitu ya. Dan Yogi juga nanti bakalan siap untuk menemani kamu dengan berbagai macam suguhan dan juga menu-menu yang ada di Afternoon Tea. Mau tahu kira-kira apa aja sih menunya? Please stay tune only on 95.3, your truly best friend.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Kadang cinta bukan cuma sekedar soal memiliki. Kadang-kadang cinta itu adalah soal memahami. Bukan soal kita, bukan soal dia saja, tapi semua antara kau, dia, dan saya.

Pernah gak terpikirkan untuk kamu kalau misalnya sidang skripsi sesuai dengan passionnya kamu? Sama kayak yang satu ini teman Pro 2. Beda sama sidang-sidang konvensional yang biasanya identik dengan tampilannya rapi, ala mau ngelamar kerja gitu teman Pro 2 ya. Mahasiswa DKV Universitas Telkom Purwokerto ini malah hadir di ruang sidang pakai busana black metal. Yes, you'll read that right, ini pakai full metal. Ini viral banget teman Pro 2 ya, dimana banyak sekali usai dosennya lewat akun tweet dari @adit505 ini membagikan momen tersebut. Dan tentunya mahasiswa bernama Ragatama AR Rauf Rahmaputra itu tampil pakai kostum metal lengkap dengan face painting. Dan tentunya keputusan ternyata bukan sekedar untuk narik perhatian, melainkan sebagai bentuk totalitas dalam menyampaikan karya ilmiah yang telah ia kerjakan. For your information yang teman Pro 2, konsep tugas DO ini membahas tentang perancangan buku komik dokumenter tentang band metal yang pastinya black metal Santet, yang bisa dicari di @santet_official. Dan bahkan ide tampil totalitas itu datang atas permintaan oleh salah satu dosennya sendiri, dan sesuai dengan ekspektasi, aksi Raga pun juga menuai banyak respon di internet. Sampai unggahan ini pun diposting, semua orang bakalan banyak banget yang posting dan juga meramaikan bagaimana dengan berbagai macam konten gitu ya teman Pro 2. What do you think about these situations? Kayaknya memang kita kalau sidang skripsi bawaannya harus setotalitas ini ya, biar nanti nilainya gak cuma sekedar A tapi A-nya tuh pakai plus plus plus. Enak banget tuh.

0: Apakah kamu tahu?
1: Untuk menghemat tagihan listrik di rumah, dapat kamu mulai dengan memilih bola lampu LED sebagai sumber pencahayaan. Lampu jenis LED ini menghemat hingga 90% energi dibandingkan bola lampu tradisional dengan output cahaya yang sama. Selain itu, sumber cahaya LED lebih tahan lama sehingga membantu untuk mengurangi 5 bola lampu yang kamu pakai.

0: Tahukah kamu?
1: Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat Kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Informasi Pro 2 kali ini bakalan dibacakan oleh Yogi untuk edisi 10 Juli 2026 untuk hari Jumatnya juga. Di mana informasi pertama datang dari Pemkab Badung mulai jalan Lingkar Barat. Gimana tuh? Tahapan pembangunan jalan Lingkar Barat atau Jelang Lingkar Barat di Kecamatan Kuta Selatan mulai memasuki pembukaan lahan. Proyek ini menjadi bagian dari jaringan Jalan Lingkar Selatan atau JLS yang diproyeksi sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan menuju kawasan wisata Uluwatu. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa ini mengatakan pembangunan jalan Lingkar Barat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang tentunya di pemerintah daerah untuk memperkuat infrastruktur di tengah pesatnya perkembangan pariwisata Badung. Menurutnya ya, kemacetan yang sering sekali terjadi di Kuta Selatan harus segera diatasi agar tidak mengganggu citra pariwisata Bali. Bupati asal desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan itu juga menjelaskan pembangunan jalan Lingkar Barat ditargetkan selesai pada 2027. Jalan sepanjang sekitar 9 km itu akan menghubungkan Jimbaran dan juga Uluwatu melalui jalur baru dari kawasan Universitas Udayana. Menurut Bupati Adi Arnawa juga, jalan tersebut tidak hanya mengurangi kemacetan, tetapi juga membuka akses kawasan baru yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi. Nilai lahan di sepanjang jalur itu juga diperkirakan meningkat sehingga dapat mendorong investasi, pertumbuhan ekonomi, serta pendapatan asli daerah atau PAD. Beralih ke informasi lainnya, datang dari ASEAN target bebas asap lintas batas pada 2030. Negara-negara di Asia Tenggara ini menargetkan kawasan ASEAN bebas dari kabut asap lintas batas atau Transboundary Haze Pollution pada 2030. Target itu akan dicapai dengan memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla dan juga pemanfaatan teknologi pemantauan titik api serta meningkatkan kerjasama antar negara. Komitmen tersebut dibahas dalam Technical Working Group atau TWG dan Ministerial Steering Committee atau MSC on Transboundary Haze Pollution ke-27 tentunya yang berlangsung di Hotel Marusaka Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung. Tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah lingkungan hidup dan juga sekaligus memimpin pertemuan tingkat menteri tersebut. Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh Jumpur Hidayat, ini juga mengatakan seluruh negara ASEAN memiliki komitmen yang sama untuk memperkuat sistem pencegahan kebakaran hutan agar kabut asap lintas batas ini tidak lagi menjadi ancaman di kawasan. Menurut Menteri Jumhur Hidayat, Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam pengendalian karhutla dan juga hal ini terjadi dan juga terlihat dari menurunnya jumlah titik panas dalam beberapa tahun terakhir berkat penguatan dari langkah mitigasi di daerah rawan kebakaran terutama lahan gambut. Itu dia informasi Pro 2 FM Denpasar yang dibacakan oleh Yogi. Selanjutnya kita akan mendengarkan gelaran Afternoon Tea dan kita bakal talkshow bersama dengan teman-teman dari Kisara. Mau tahu kayak gimana keseruannya? Please stay tune on 95.3, your truly best friend.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Take off position, cabin crew, take your seat for take off.
4: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
5: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
4: Ya udah deh.
6: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan-angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Baik lagi di 95,3 Pro 2 FM dan Pasar Teman Terbaik Kamu. Lagu terbarunya dari, sebenarnya kalau dibilang terbaru banget sih tidak ya, Sambung sudah membawa kita di 11 menit lepas dari jam 4 sore bersama dengan teman-teman dari Kisara yang bakal siap untuk membagikan. Tapi sebelum itu mari kita sapa dua wanita yang sekarang lagi main-main ke Pro 2 FM dan Pasar. Hai.
1: Hai.
2: Kok gak briefing gitu sih?
1: Hai apa halo nih?
3: Kan biasanya kalau hai kan balasnya halo.
1: Udah, iya, oke, kan? Kita ulang ya. Satu, dua, tiga. Hai.
0: Bagus. Ternyata memang membangun kekompakan itu sulit ya. Sama kayak kita yang mencari pasangan pun juga sulit. Siapa di sini yang belum punya pasangan?
3: Aku, saya.
0: Sejak kapan kamu jomblo, Ayu?
1: Udah 2,5 tahun, kakak. Okay. Iya.
0: Baru tahu. Oke, okay, sekarang ada Ayu dan juga Natasha yang sekiranya bakalan siap kita aja ngobrol sama 1 jam ke depan sampai nanti di jam 5 sore. Yang kali ini bakal ngebahas tentang overthinking. Yuk, kelola pikiran dengan sehat. Nah, ini nih kayak gimana sih maksudnya untuk orang-orang OVT-OVT di luar sana, boleh banget untuk dengerin siaran ini langsung di 95,3 ataupun juga di aplikasi R Digital yang kamu bisa download di App Store dan juga Play Store. Maka dari itu langsung aja, karena sudah terbiasa ya, kita bakal mau tanya, apa sih yang membuat kalian mengangkat topik ini? Apakah kalian sering overthinking di rumah sehingga tidak bisa tidur dengan baik sampai jam 3 subuh terus ditanyain, kamu overthinking mikirin apa? Mikirin skin katanya gitu ya. Kalau kalian sendiri kayak gimana tuh?
3: Kak Ayu duluan deh.
0: Kok jadi Kak Ayu duluan sih?
1: Nanti Natasha ya. Jadi kenapa sih overthinking gitu ya, teman-teman? Selayaknya kita tahu ya, kita kan masih remaja gitu. Mm-mm. Teman-teman pernah nggak sih sebelum tidur gitu kepikiran hal-hal yang sekiranya nggak perlu-perlu banget atau sudah lampau lewat? Misal, teman-teman ujian gitu, nilainya sebenarnya KKM 70 gitu. Tapi teman-teman ngerasa itu harusnya bisa teman-teman peroleh lebih dari itu. Tapi teman-teman tetap kepikiran, kenapa ya nilaiku kecil banget? Padahal udah KKM sebenarnya. Atau misal teman-teman melakukan kesalahan yang memang udah lewat aja. Mungkin salah manggil nama orang, pernah mungkin ya perawakannya dari luar gitu sama gitu. Kayaknya dia itu dia dengan bangga ya, misalnya siapa? Yogi gitu. Waktu dia noleh terus, bukan. Gitu. Okay. Teman-teman tiba-tiba kepikiran nih atau malam hari sebelum tidur. Nah, itu namanya overthinking. Itu namanya overthinking. Dan itu biasanya dialami oleh seorang remaja. Karena kita di Kisara bahas isu-isu tentang remaja, jadi hari ini kita mau bawain tentang overthinking. Kalau Natasha nih, pernah overthinking tentang apa biasanya?
3: Karena hidupku slow living, aku gak pernah overthinking.
0: Kelihatan banget sih ya, slow living-nya ya.
3: Antara living world. Kayak apa namanya, kalau misalnya tugas sekolah itu udah selesai terus dapat nilai misalkannya KKM atau naik dikit lah KKM-nya, itu ya udah iyain aja, let it go gitu aja.
0: Oke. Jadi kamu tipe-tipe yang chill aja ya.
3: Kan yang penting gini, apa namanya, ya stabil,
1: tidak remet.
0: Tidak remet. Soalnya aku lihat beberapa kali dulu pernah ngisi materi juga di SLUA gitu ya, banyak banget yang dispend dari 25-nya yang dispend, 25-nya lagi baru di kelas. Tapi mereka punya kegiatannya masing-masing kayak gitu loh gitu. Bener gak sih aku?
3: Betul.
0: Berarti masih sampai sekarang ya?
3: Iya, masih lah masih.
0: Oke, masih lah masih.
1: Kamu berarti sering kayak gitu juga?
3: Gak pernah dispen.
0: Dia aktivitasnya di luar sekolah berarti ya.
3: Iya, betul-betul.
0: Terus ya, kalau misalnya kita lagi berpikir nih ya, ada kan kalanya ini sebenarnya bukan overthinking, ini lagi berpikir serius aja. Sama overthinking apa sih sebenarnya bedanya dari berpikir yang serius sama overthinking itu sendiri?
3: Kalau menurutku ya kak ya, berpikir serius tuh kayak cognitive thinking gitu loh.
0: Asik.
3: Pikiran kognitif.
0: Otak depan tuh di bagian
3: ya.
0: Iya,
3: betul-betul. Prefrontal cortex.
0: Dia yang bawa materinya soalnya.
1: Iya, benar. Dia yang bawa semua itu memori itu ya.
3: Iya, oke. Lanjut ya kak ya.
0: Yoi.
3: Jadi pikiran yang serius tuh kayak yang bisa kita temui itu mulai dari keputusan yang benar atau yang salah. Kita bisa berpikir kalau misalkannya aku mengambil jalannya ini, apakah arahnya itu akan beneran benar atau salah gitu. Atau mungkin bisa juga kita berpikir lebih mendalam lagi untuk mengambil keputusan yang serius. Atau mungkin kita bisa memecahkan masalah juga dalam masalah yang kita dapat gitu. Pokoknya tuh kayak pemikiran yang serius ini tuh lebih kayak lebih mencari tujuannya dibandingkan overthinking. Karena overthinking itu menurutku itu mereka itu tuh mendalami masalah itu tapi mereka tidak menemukan jalan keluarnya. Karena mereka tuh kayak, anggap aja lah overthinking itu kayak labirin, labirinnya itu gak punya jalan keluar. Padahal kita memulainya itu harusnya cari jalan keluar dong, tapi ini gak ketemu-ketemu gitu. Akhirnya pada akhirnya itu tersesat gitu. Menurutku ya
2: pada akhirnya tersesat ya, overthinking membuat tersesat gitu.
0: Jadi mungkin cara penyampaiannya ini maksud tadi ya, kalau misalnya kamu dari yang berpikir serius itu biasanya berfokus pada bagaimana mencari solusi, terus lebih tenang juga, menggunakan pikiran dengan logika dan lain sebagainya. Sedangkan overthinking itu seperti kamu masuk ke dalam labirin, bukan berarti kamu tidak bisa keluar tapi lebih kesesat gitu ya. Apa yang harus dilakukan, ya udah diamin aja, jadi chill aja gitu ya.
3: Chill aja. Chill guys.
0: Jadi gak jadi overthinking dong kalau dari chill. Tapi kalau misalnya dibilang perbedaannya, ada gak sih perbedaan? Kalau dari Ayu sendiri ada tambahan gak sendiri? Kalau misalnya dari berpikir serius dan juga overthinking itu sendiri.
1: Kalau dari aku sendiri kak, yang terlihat jelas perbedaannya adalah dengan berpikir serius biasanya itu membawa kita ke sebuah solusi yang bisa buat kita maju, bisa buat kita improve. Misal itu tadi nilai, kita ngerasa gak puas dengan nilai KKM, kita akan bertanya kenapa ya aku dapat nilai segini. Setelah tahu kenapa, setelah kita tahu akar masalahnya, kita akan mencari solusi, entah dengan belajar lebih gila, giat gitu.
3: gila
1: itu tidak masuk, belajar lebih giat, kemudian mungkin ada les mungkin atau apa, bertanya kepada guru. Itu kesana arahnya kalau berpikir lebih serius. Kita lebih mencoba untuk mencari solusi dan kenapanya itu terjawab. Sedangkan si overthinking tadi, kita hanya bertanya-tanya kenapa ya, tapi tidak mencoba keluar dari sana. Jadi kita akan stuck tetap di sana. Itu sih yang jelas banget kelihatan.
0: Yang menariknya adalah kalau misalnya kita ngomongin soal overthinking, ini yang paling rentan terjadi ataupun juga yang melakukannya itu adalah rekan-rekan remaja nih. Nah, apa sih yang penyebab, kenapa sih rekan-rekan remaja ini menjadi salah satu faktor yang rentan mengalami overthinking itu sendiri? Tapi kalau misalnya si Natasha ini pengecualian ya. Tapi mungkin remaja-remaja yang lain tuh kayak gimana tuh?
3: Beberapa kali itu aku terkadang tuh jadi pendengarnya lah, jadi pendengar. Kayak misalkannya teman-temanku nih kan remaja-remaja sekarang tuh kan punya pasangan ya, betul, real. Nah, jadi mungkin setiap kali mereka itu ngelihat pacar-pacar mereka itu melakukan sesuatu yang menurut mereka salah, mereka tuh akan berpikiran terus-menerus, pada akhirnya akan terjadi suatu pertengkaran dan pertengkarannya itu tidak akan membuahkan hasil. Nah, dari situlah mereka itu kayak merasa, aduh, aku apa aku yang gini ya, apa aku yang gitu ya, gitu. Kayak kenapa dan kenapa, sama seperti Kak Ayu tadi. Nah, lalu kenapa remaja itu rentan mengalami overthinking? Yang pertama tadi yang udah pernah aku sebut itu soal prefrontal cortex. Nah, jadi prefrontal cortex yang pada remaja itu kan belum matang ya, kayak masih dalam proses lah. Soalnya kalau tidak salah prefrontal cortex itu akan matang pada umur 25 tahun ya Kak Yogi ya. Nah, dari situ tuh prefrontal cortex tuh kalau nggak salah itu ada bagiannya lagi yaitu amigdala, yaitu pengambilan keputusan lah istilahnya. Nah, pengambilan keputusan dalam remaja inilah, dalam teman-temanku yang mengalami ini tuh masih belum stabil. Emosi mereka tuh masih meningkat. Padahal jika mereka ingin sabar, ingin tenang terlebih dahulu untuk menemukan suatu masalah dan mempertanyakannya itu, mereka tuh pasti akan menemui jalannya tuh sedikit demi sedikit gitu. Mereka tuh tidak harus langsung menuduh gitu, tidak langsung menuduh atau tidak langsung mengambil suatu keputusan yang instan gitu. Tapi mereka tuh seharusnya tuh lebih tenang, sabar, dan mereka tuh bertanyanya tuh lebih pelan-pelan lagi untuk ya seperti tadi, keputusan yang benar, solusi yang dapat gitu.
0: Jadi itu ya, jadi erat kaitannya kenapa remaja itu karena proses dari otak itu sendiri, bagaimana dia bisa menjadi memiliki memiliki pemikiran yang logis dan juga logikanya main gitu ya ketika di usia-usia betul. Yang sebenarnya masih rentan nih dengan remaja yang penuh dengan perkembangan baik dari physically, abis itu lingkungan dan juga faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi bagaimana mereka berpikir kayak gitu ya. Dan tapi kalau kita ngelihat nih dengan situasi seperti ini, jadi bagaimana dong cara-cara yang bisa dilakukan untuk menghentikan namanya pikiran yang muter-muter di situ-situ aja, abis itu nanyanya mengapa-mengapa tapi nggak ada nih tujuannya yang jelas. Itu ada nggak cara-cara yang bisa kalian bagi sama teman Pro 2?
1: Oke, kalau tadi Natasha kan sempat mention tentang prefrontal cortex gitu ya. Ya, jadi remaja gitu sebenarnya wajar-wajar aja Kak gitu mengalami overthinking itu. Karena apa? Karena prefrontal cortex yang belum matang itu membuat remaja lebih mudah untuk merasakan emosi kebanding mengambil keputusan. Makanya lebih banyak remaja yang melo gitu ya, kecewa, sedih, pokoknya berlarut-larut dia dalam masalah atau kegagalan yang dia rasakan gitu. Nah, kalau misalnya nih kita berbicara tentang wajar nggak sih? Wajar di usia remaja karena memang belum matang tadi belum matang tadi bagian yang bertugas untuk membantu mengambil keputusan. Tapi biasanya teman-teman itu bisa kita apa ya namanya Kak? Bisa kita reduksi, bisa kita kurangi gitu ya. Dengan cara apa gitu?
2: Dengan cara apa cuy?
1: Mau nambahin dengan cara teman-teman biasanya bisa berkegiatan gitu ya, berkegiatan yang produktif. Contohnya join Kisara,
2: real ikut, tahun depan
1: ikut siaran radio, real. Gitu. Terus teman-teman ikut penyuluhan, gitu. Atau mungkin teman-teman punya hobi yang mungkin bisa buat teman-teman seneng dan menghilangkan atau mereduksi sedikit pikiran overthinking teman-teman itu boleh banget dilakuin. Supaya apa? Supaya overthinking tadi gitu, pikiran kemana-mana tadi yang tidak membuahkan solusi dan tidak membuat berkembang, itu tidak membuat teman-teman stuck gitu. Tidak membuat teman-teman ada di sana-sana saja, tidak membuat teman-teman merasa kalau diri teman-teman tidak bisa lebih dari itu gitu. Beberapa kegiatan produktif mungkin bisa teman-teman pilih dan lakukan sesuai dengan kesenangan teman-teman sih, lebih ke hobi biasanya.
2: Tergantung pada pribadi masing-masing.
0: Di sini aku sempat tertarik juga sama ada teknik-teknik yang dimana kita bisa terapkan, itu adalah teknik stop dan juga swap. Ini mungkin bisa kalian bantu juga untuk kasih tahu apa aja sih sebenarnya teknik stop dan juga swap yang bisa dilakukan untuk menghilangkan yang namanya overthinking itu kepada remaja.
3: Oke, jadi yang pertama itu step by stepnya itu adalah stop.
0: Iya, terus.
3: Kita harus langkah pertamanya itu adalah menginstrupsi siklus. Ketika kita sadar kalau misalnya overthinkingnya ini itu benar-benar buat kita itu kayak ngerasa lelah, lebih stres dan lain sebagainya itu, nah kita bisa melakukan yang namanya itu menurut aku nih 3-4-4-6 yang apa dimana itu 3 kali tarik nafas yang dalam-dalam, inhale, terus abis itu hirup udaranya itu dari hidung ya, bukan dari mulut. Selama 4 hitungan, 1-2-3-4, lalu tahan lagi 4 hitungan, 1-2-3-4, lalu hembuskan dari lewat mulut 6 hitungan, 1-2-3-4-5-6, exhale gitu. Itu kayak merangsang sistem saraf kita lah untuk lebih rileks lagi. Lalu selain itu juga kita sadari dan beri nama dalam diri kita, kayak meditasi gitulah kak rasanya. Misalkannya nih kita tuh tenangin diri dulu, baru kita beri nama dalam pikiran kita, dalam hati kita. Kalau misalkannya ini adalah overthinking, aku ingin overthinkingnya ini itu menghilang atau tidak stuck di dalam pikiranku begitu. Atau mungkin kita juga bisa ubah posisi fisik. Jika kita berdiri, kita bisa duduk, atau kita bisa berjalan-jalan di ruangan lain, atau mungkin jalan-jalan di taman gitu. Sekaligus juga kita nyari suasana baru lah istilahnya.
0: I see, itu yang menarik ya. Itu dia teknik stop itu sendiri gitu ya. Terus ada lagi teknik swap. Kalau swap sendiri bisa dibantu gak sih? Apa itu?
1: Oke, okay, tadi stop dibilang menghentikan gitu ya. Kalau swipe ini lebih ke coba mengganti pola pikir.
0: Iya, yang tadi kamu sampaikan juga ya.
1: Coba mengganti bagaimana kita melihat masalah yang kita hadapi gitu. Itu salah satu contohnya tadi yang nilai ujian itu. Terus misal teman-teman mungkin enggak tahu ya di sekolah sekarang masih ada geng atau circle gitu.
3: Masih banget.
1: Ya, kalau misalnya ada yang dijauhi sama teman-temannya gitu, enggak diajak masuk circle, itu kan di luar kendali kalian nih. Maksudnya dalam artian kalian tidak bisa memaksa orang itu untuk masukkan kalian ke dalam circle gitu. Jadi kalian ganti pola pikirnya, ya udah kalau emang dia enggak mau temenan sama temen aku, kita cari teman yang lain atau di lingkungan yang lain kayak gitu. Betul, jadi lebih ke teman-teman jangan terlalu memperhitungkan atau memikirkan hal-hal yang ada di luar kendali teman-teman. Itu salah satunya contohnya omongan orang. Ya kemudian teman-teman mungkin dijauhi atau dikucilkan. Itu kan di luar kendali teman-teman. Teman-teman gak bisa minta kalau kayak semua orang harus suka sama aku gitu. Tuhan aja gak semua orang suka sama teman-teman. Iya. Kan banyak yang menyalahkan Tuhan tuh ya. Kalau ada keadaan yang buruk
3: parah banget sih
1: Tuhan. Iya. Tuhan aja
3: No ya.
0: Oke. Tapi kalau misalnya ada ya kayak tadi misalnya circle-nya kita di luar kendali kita, kita gak diajak sama circle tersebut, ya mungkin kita bisa membentuk circle baru juga. Terus kalau misalnya ada orang yang ngomongin kita, ya kita ngomongin dia balik aja sih. Well, itu dia.
3: Itu sesat sih, gak boleh.
0: Itu gak boleh ya. Maka dari itu teman-teman, kita jeda dulu, nanti kita akan balik lagi dan kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan teman-teman Kisara, ada Ayu dan juga Natasha. Stay tune.

0: Ya namanya juga kalau udah overthinking bawaannya bingung kan ya. Tapi kalau udah bingung-bingung gini, kita juga bingung juga nih menentukan apakah ini sudah berbahaya apa belum. Mungkin kalian bisa kasih tahu juga nih terkait apa saja sih tanda-tanda overthinking kalau misalnya ini sudah terlalu berbahaya untuk diri kita sendiri sebagai remaja yang berpikir terus tapi tidak melakukan apa-apa gitu.
1: Oke, jadi mulai dari aku ya kak. Iya, jadi pasti kita sering mendengar kalau misalkannya mencegah itu lebih baik daripada mengobati gitu ya. Nah, berarti ini tuh kita harus mengetahui, kita harus mengenali dulu gejala-gejala awalnya sebelum nanti akan tambah parah lagi. Nah, jadi kebiasaan overthinking ini tuh pastinya tuh selain mengenai kena ke psikis kita, kena ke pikiran kita, pastinya tuh dari pikiran tuh akan tersambung ke dalam tubuh kita, ke dalam fisik kita sendiri. Nah itu tuh mungkin awalnya itu tanda fisiknya tuh seperti mungkin ya ketegangan otot kronis gitu. Kayak otot tuh sering tegang, pegel. Biasanya tuh remaja-remaja itu kalau teman-temanku nih ya, mereka tuh kadang tuh kayak ngerasa kalau misalnya punggung mereka sakit atau mungkin kalau mereka jalan dikit doang itu langsung kayak kram atau mungkin pegel gitu ya. Nah juga ini yang sering banget terjadi pada remaja-remaja, terutama aku sih, tapi aku gak terlalu, yaitu adalah gangguan tidur. Mungkin sering tidurnya subuh atau mungkin begadangnya itu terus menerus karena tugas sekolah yang sering menunda-nunda. Dan juga dan ini juga yang paling sering juga yang ku lihat dan paling ku dengar dari teman-temanku semua adalah masalah pencernaan. Nah biasanya itu kayak mah itu sering terjadi pada remaja karena mereka tuh kayak apa namanya, mereka overthinking soal berat badan mereka karena mereka di body shaming sayangnya sekali sama teman-teman mereka, terutama teman-teman yang di sekolah lebih sering ya. Mereka tuh jadinya itu kayak membatasi makan mereka, maka dari itu terjadinya mah, GERD dan sebagainya gitu. Dan juga yang terakhir ini yang pasti mungkin sering terjadi juga pada remaja kayak keringat berlebihan terutama pada telapak tangan gitu ya, apalagi kalau misalnya ngomong di depan umum itu bikin remaja itu kayak takut banget untuk berpendapat, apalagi mereka tuh takut banget kalau misalnya mereka akan diomongi kayak kenapa sih si ini aktif nggak si itu gitu. Kan kasihan juga ya jadinya. Nah maka dari itu

0: overthinking itu biasanya akan insomnia juga gitu. Betul. Ya, kesulitan tidur di malam hari terutama. Ya, itu karena memang pikiran berlebih, pikiran yang tidak perlu itu dipikirkan terus-menerus tanpa menemukan solusi gitu. Nah, biasanya tidak hanya lelah secara fisik atau tubuh gitu. Kita juga biasanya combine gitu, combo dia lelahnya secara emosi juga. Yang pertama itu biasanya dapat cemas yang berlebih gitu. Ya, overthinking tadi yang buat cemas berlebih, panic attack itu salah satunya contohnya. Kemudian teman-teman juga biasanya pernah enggak ketemu orang yang mungkin emosinya tidak stabil gitu.
1: Betul-betul.
0: Bad mood tanpa alasan.
2: Pernah banget.
0: Bad mood tanpa alasan, kemudian khawatir akan hal yang belum terjadi.
2: Nah, itu teman dekatku banget itu.
0: Ya, itu salah satu dari tanda-tanda gini ya, tanda-tanda overthinking secara emosional.
2: Yang sudah berbahaya ya, enggak cuma untuk diri sendiri tapi orang lain juga ya.
0: Iya, betul. Benar banget. Kemudian juga ada tanda-tanda mudah tersinggung gitu. Ya, itu biasanya kalau tersinggung ya bad mood. Udah bad mood, udah gak tahu alasannya dia bad mood apa.
1: Ditanyain terus, baik-baik tapi ngerasa tersinggung.
0: Iya, itu. Kemudian juga biasanya ada orang yang memang merasa lelah all the time. 24/7 dia lelah, padahal dia gak ngapa-ngapain. Dia tidak produktif juga tidak. Mungkin dia hanya scrolling HP atau apa, tapi dia ngerasa capek. Karena dia memikirkan hal-hal yang mungkin dia lihat di sosial media kan ya teman-teman ya. Sosial media kan tempatnya memang orang untuk personal branding gitu. Kok aku gak sampai ya di umur yang sama, kok aku belum sampai ya pencapaianku sama kayak mereka. Kok dia udah bisa jalan-jalan ke luar negeri pakai uang sendiri, kok aku belum ya. Kok mereka bisa nabung untuk beli apa yang mereka mau, kok aku belum, kayak gitu. Itu sih biasanya untuk seorang remaja sering banget overthinking terhadap hal-hal yang mereka hanya lihat gitu ya di sosial media gitu, hanya dilihat secara visual tanpa tahu apa yang harus ditaruhkan, apa yang harus dikorbankan untuk mendapatkan itu sih gitu biasanya. Itu dari segi emosional gitu.
2: Berarti ini kan juga akan berpengaruh juga ya dengan bagaimana kita menentukan, oh ini nih sudah harus kita bawa tindakan dan lain sebagainya. Bagaimana kita tahu kalau ini nih sudah sangat berbahaya dan juga harus melakukan tindakan terhadap situasi yang kita alami. Karena kan kadang-kadang kalau orang sudah mengalami yang namanya overthinking ataupun juga yang sudah berbahaya, ya lu kadang gak tahu nih harus di saat seperti apa, karena sudah berpikirnya sudah yang lain-lain kayak gitu. Dan bisa dibilang kapan nih harus melakukan ataupun juga merasa khawatir ini udah tindakannya udah berlebihan, dan juga kapan harus bertindak terhadap tanda-tanda yang sudah diberikan dari tubuh, physically ataupun juga secara mental kayak gitu.
1: Jadi menurutku ini ya kak ya, kalau misalkannya dari gejala-gejala itu sudah terjadi terus-menerus dalam jangka yang cukup panjang gitu ya, terutama bagi kalian yang sudah mengalami gejala-gejala yang tadi disebutkan itu sudah lebih dari 5 atau minimal dari 5 itu, mungkin kalian tuh sudah saatnya untuk lebih terbuka lagi gitu terhadap mungkin di sekolah. Kalau misalnya kalian ngerasa lelah mental karena ngelihat pertemanan-pertemanan yang kalian nggak bisa, yang kalian tidak diterima itu, kalian bisa cari guru bimbingan konseling, guru BK itu yang paling kalian percayailah untuk kalian tanyai sebenarnya aku kayak gimana sih Bu, Pak gitu. Lalu selain itu juga di rumah itu orang tua kalian tuh yang peduli sama kalian itu, kalian juga harus lebih terbuka lagi. Karena biasanya itu saat kalian misalnya nih begadang, diketahui oleh orang tua, dibilangin jangan begadang lain sebagainya gitu, tapi kalian gak dengarkan, kalian seharusnya lebih dengarkan lagi karena itu demi kesehatan kalian sendiri gitu. Lalu juga selain kita berbicara dengan orang tua dan juga guru BK atau bimbingan konseling tadi, kita juga harus meminta orang tua kita, meminta persetujuan mereka untuk membawa kita ke lebih ke arah profesional, yaitu mungkin contohnya adalah psikolog atau psikiater. Begitu, agar misalkannya itu jika gejala-gejalanya itu lebih parah lagi tuh kita bisa tanganinya lebih baik gitu.
2: Jadi memang membutuhkan pertolongan dari psikolog dan juga psikiater itu untuk membantu kita dalam pengendalian, dan itu pun juga harus ada keterbukaan ya dalam menerima. Kalau misalnya agak susahnya adalah ketika orang yang udah overthinking nih, dia ada denial blocking gitu ya. Jadi ini mungkin perlu yang namanya pendekatan yang perlu bisa di dilihat dari sisi-sisi lainnya, biar nantinya ketika disarankan untuk melakukan pengobatan secara profesional itu juga bisa memudahkan mereka untuk bisa menerima ataupun juga accepting gitu ya. Dan kalau kita

0: Sebagai remaja pastinya ada remaja support remaja ya. Jadi apa sih sebenarnya peran dari remaja dalam membangun dukungan sosial dan juga self compassion untuk teman-teman yang mengalami pemikiran-pemikiran yang berlebihan seperti saat ini gitu.
1: Ya, itu teman-teman, sebagai seorang remaja kita kan bukan makhluk individual gitu ya. Kita makhluk sosial, kita perlu berinteraksi, kita perlu untuk sekedar bercengkerama dengan sesama gitu. Biasanya tadi kan Natasha sempat bilang harus lebih terbuka sama orang tua. Tidak semua remaja mau terbuka sama orang tuanya. Even kita mungkin kita punya rahasia yang orang tua kita enggak tahu, tapi teman bestie kita, teman baik kita tahu gitu. Karena mungkin tidak semua hal gitu bisa kita ceritakan ke orang tua, terlebih terhadap hal-hal yang sudah kita overthinkingkan, hal-hal yang mungkin kekecewaan, kegagalan gitu. Kita tidak ingin terlihat lemah gitu di hadapan orang tua kita, tapi teman kita tahu. Biasanya remaja support remaja itu mereka akan mencoba gitu ya mendengarkan keluhan dari temennya itu, apa yang di overthinkingkan, kenapa dia overthinking tanpa menyela.
2: Tanpa intimidasi,
1: sok-sokan ngasih solusi, tanpa sok-sokan aku aja bisa kayak gini, kamu harus bisa juga kayak gitu, tanpa seperti itu, lebih ke mendengarkan, lebih ke menjadi pendengar yang baik, lebih asertif komunikasinya. Oh iya, kamu kayak gitu. Oh iya, semangat ya. Atau sekedar dengerin aja, dia memang nggak butuh solusi dari kita. Toh siapa kita yang maksudnya yang memberikan solusi dan pada akhirnya nggak dipakai juga kan? Karena memang itu kan keputusan ada di orang yang overthinking gitu ya. Tapi biasanya kebanyakan orang-orang kalau misalnya dia sudah mau terbuka gitu cerita sama teman-temannya, saat dia overthinking dia sudah keluhkan apa yang dia rasakan, apa saat dia di compare aku juga gini dulu tapi aku bisa, udah males duluan. Jadi abis itu dia udah enggak akan terbuka dan pada akhirnya mengurung diri gitu. Gejala-gejala yang sampai mengurung diri itulah yang pada akhirnya butuh bantuan profesional, sampai tidak ingin keluar rumah, mungkin sampai tidak ingin bertemu teman-teman kayak gitu. Nah, karena apa? Karena saat dia bertemu teman-teman dan dia menceritakan apa yang dia rasakan gitu,
2: takutnya itu biasanya, tidak ditanggapi
1: gitu ya, Kak. Bukan tidak ditanggapi saja, tapi di comparing gitu kayak. Terus gitu aja nasib. Rasa kayak gini, ya padahal aku juga kalau gitu dulu lewat-lewat aja kok kayak gitu. Biasanya orang-orang yang memang masih di fase itu, fase belum menerima, masih denial sama dirinya dia sendiri, itu dia enggak suka di compare. Dia cuma pengen didengerin aja gitu.
0: Oke, jadi ini penting ya kalau misalnya dalam kita bercerita, menumbuhkan budaya bercerita itu juga menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan untuk remaja sebagai pendukung remaja yang sering mengalami yang namanya overthinking. Dan menariknya adalah dalam membagikan solusi, memang sih bukan kita yang menentukan solusi apa yang terbaik untuk mereka, tapi mereka sendiri yang menentukan solusi mereka. Tapi ada baiknya juga memberikan referensi gitu ya, kayak misalnya kalau dari pengalamanku dengan situasi seperti ini bisa menjadi bahan untuk kamu berpikir kira-kira apakah cocok untuk dilakukan atau tidak. Jadi kita memberikan gambaran apa yang mungkin kita pernah alami, tapi tidak memaksakan mereka untuk melakukan apa yang sama seperti yang kita alami, kayak gitu ya. Jadi kesan memaksanya dikurangin, tapi jadiin itu bahan referensi untuk teman-teman yang sering mengalami overthinking. Terus bagaimana dong overthinking ini bisa mengganggu kesehatan reproduksi remaja? Karena ini kan juga dimana masa remaja itu juga akan mempengaruhi secara fisikly, tadi udah disampaikan. Nah, berarti ini juga ada kaitannya dong sama kesehatan reproduksi dari si remaja itu sendiri, seperti misalnya hubungan yang stres ataupun juga hormon ataupun juga pubertas yang mungkin bisa dialami oleh remaja itu sendiri. Kalau dari kalian sendiri gimana toh?
2: Tadi kan aku kan sempat bilang kalau misalkannya dari psikis itu bisa jadi ke fisik ya kak ya.
0: Psikis.
2: Ada psikis jadi.
0: P-nya nggak usah dibaca.
2: Psikis. dari pikiran iya. Dari pikiran ke fisik, lalu dari fisik itu bisa jadi ke dalam tubuh kita, ke dalam organ-organ kita, terutama dalam organ reproduksi ya. Misalkannya nih hubungan yang stres, hormon, dan pubertas itu kan saling berkaitan. Nah, terutama bagi remaja-remaja, mungkin aku lebih ngerasanya itu, lebih dekatnya itu ke remaja perempuan. Ya, karena aku perempuan.
0: Iya.
2: Jadi misalkannya nih lagi stres atau misalkannya ya begadang tadi atau mungkin pola makan yang tidak teratur dan lain sebagainya itu pada akhirnya tuh akan membuat kita tuh kayak stres, kita nggak bisa berpikir dengan jernih dan lain sebagainya dan itu tuh bisa mengganggu dalam siklus menstruasi kita. Mm-hmm. Biasanya tanggal-tanggal segini atau dekat tanggal-tanggal segitu tuh biasanya tuh akan mens, tapi sayangnya kadang enggak, kadang iya gitu, kadang cepat, kadang lama gitu, atau mungkin juga seringnya itu nyeri haid yang benar-benar nyerinya tuh nyeri banget gitu sampai tidak bisa beraktivitas apapun gitu. Biasanya itu tuh terjadi sama teman-temanku juga. Pada akhirnya tuh mereka tuh tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas sekolah dengan baik, dengan semaksimal mungkin. Lalu juga ada jerawat hormonal, itu yang paling sering banget yang dirasakan, kayak jerawat-jerawat yang di wajah atau mungkin selain jerawat-jerawat yang di wajah itu yang jerawat punggung atau jerawat yang di area kulit kita yang lainnya itu tuh sering banget kelihatan gitu. Dan itu tuh membuat remaja tuh kayak kok tubuhku gini ya. Pada akhirnya tuh mereka itu kayak ngerasa tidak mencintai diri mereka sendiri gitu. Itu buat mereka tuh kayak semakin berpikiran. Lalu juga dan ini tuh adalah masalah kesuburan di masa depan. Biasanya tuh stres kronis pada remaja itu kan mempengaruhi cadangan sel telur ya kak ya. Karena apa namanya, remaja perempuan itu kan pastinya tuh mengalami suatu ovulasi kalau tidak salah. Mm-hmm. Nah dari situ tuh bisa juga membuat misalkan cadangan sel telur ini tuh jadinya tuh kualitasnya tuh tidak bagus atau kurang lah misalkannya gitu. Jadi stres tinggi di usia muda ini tuh lebih beresiko mengalami sindrom ovarian
0: polycystic,
2: PCOS lah lebih singkatnya. Lalu juga selain itu adanya kesulitan hamil di kemudian hari di masa depan. Lalu juga adanya keguguran yang berulang kali karena adanya juga gangguan hormonal. Lalu pubertas yang terhambat atau terganggu, misalkannya perkembangan payudara, distribusi lemak tubuh yang ada di diri kita khas perempuan tuh. Lalu juga pematangan tulang panggul, karena kan biasanya pubertas itu kan ya ciri-ciri fisiknya itu kan ya besarnya payudara, lalu juga pematangan tulang panggul, kayak panggulnya tuh lebih lebar gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya kalau ini tanda-tanda yang bisa dibilang untuk mempengaruhi dari remaja, terutama khususnya perempuan gitu ya, tadi disampaikan terkait tentang sebenarnya jangkanya nggak cuma berefek pada jangka pendek aja, tapi ada juga efek dari jangka panjang jangka yang perlu panjang diperhatikan tadi dari teman-teman pro 2 gitu ya. Ketika mengalami overthinking ini menjadi masalah yang bisa dibilang bukan mudah ataupun juga masalah yang bisa disepelekan, tapi perlu dipikirkan lebih matang lagi kalau misalnya ini terjadi sama kalian. Jadi kalaupun kalian mengalami hal-hal serupa, itu juga menjadi waktu yang tepat untuk bisa menanyakan apakah ini terjadi atau juga kalian mengalami, termasuk dari perubahan hormonal tersebut. Tapi bukan berarti semua kegiatan overthinking itu juga mengalami hal ini gitu ya. Tapi ini juga menjadi salah satu faktor apakah kalian bisa menentukan tanda-tanda ini terjadi dalam diri kalian, kayak misalnya tadi ada jangka pendek dan juga jangka panjangnya. Tapi untuk laki-lakinya bagaimana? Kita bakal bahas di segmen berikut ya. Jadi pastikan untuk selalu setia di 95,3.

0: Baiklah teman berdua, kalau misalnya kita ngomongin soal tadi overthinking yang dialami dari jangka pendek sampai dengan jangka panjang dari kondisi perempuan, dan sekarang kalau dari laki-lakinya sendiri dampaknya seperti apa aja sih yang berpengaruh dengan organ reproduksi mereka gitu?
1: Oke, untuk remaja laki-laki sendiri gitu teman-teman ya, pada sistem reproduksi laki-laki ada yang namanya testis. Testis itu penghasil sperma teman-teman. Penghasil sperma. Nah, saat remaja mengalami overthinking, yang salah satunya itu tanda-tandanya stres berlebihan, stres itu menghasilkan yang namanya hormon kortisol. Saat hormon kortisol itu berlebih gitu ya, akan terjadi penghambatan jumlah produksi sperma. Yang bisa menyebabkan remaja laki-laki lemes, lesu, letih gitu kelihatan dari luarnya, dari fisiknya.
2: 3L.
1: Iya, lemes, letih, lesu. 4, lunglai. Kemudian biasanya karena hormon tadi, kortisol tadi menghambat gitu ya, menghambat remaja laki-laki untuk istilahnya gairahnya dia, gairah seksualnya dia akan sulit fokus. Dia akan sangat sulit fokus dan sulit berkonsentrasi, entah dalam bidang apa, entah dalam belajar gitu, beraktivitas ataupun melakukan hal-hal lainnya gitu. Kemudian biasanya seperti yang kita tahu, masa otot laki-laki itu lebih besar daripada masa otot perempuan gitu ya. Nah, kecenderungan tadi dengan meningkatnya hormon stres tadi itu membuat masa ototnya itu tidak terbentuk. Saat dia makan amunisi apapun gitu, nutrisi masuk ke tubuhnya tidak akan jadi otot teman-teman, tapi jadi lemak, dan biasanya numpuknya di perut atau di paha gitu. Kemudian ada juga tadi kan sempat dibilang PCOS kalau perempuan, kalau laki-laki ejakulasi dini teman-teman. Ejakulasi dini, jadi dia itu akan mengalami masalah itu di kemudian hari. Sama PCOS kan juga nggak langsung terjadi, tapi di kemudian hari. Kemudian karena hormon stresnya tadi naik, itu yang seperti yang aku bilang, yang pertama ada penurunan produksi sperma. Terus yang kedua itu spermanya bentuknya abnormal teman-teman. Itu baru bisa dilihat kalau ada tes di gini sih, di kesehatan tadi, rumah sakit, instansi lainnya gitu, di puskesmas itu ada. Cuma kalau misalnya langsung nggak bisa kita lihat, spermanya normal nggak ya kepalanya gitu, nggak bisa.
0: Itu mikroskop ya, jadi harus dilihatin dengan
1: harus
0: yang lebih
1: mikroskop. Harus dibawa ke lab gitu. Dan dampak jangka panjang itu biasanya akan mengalami kemandulan kalau teman-teman pernah dengar ya, karena spermanya produksinya tidak banyak pun yang diproduksi gitu ya, tidak baik, dalam konteks tidak baik ini tidak normal dan tidak siap gitu ya untuk membuahi sel telur gitu, tidak akan jadi bayi dia teman-teman. Pada akhirnya akan ada kata kemandulan tadi, yang cowok mandul padahal masih bisa memproduksi sperma, hanya saja kualitas sperma yang dihasilkan gitu tidak seoke itu untuk
0: bisa membuahi
1: untuk membuahi
2: si tingkat kesuburannya turun ya kak ya.
1: Bener banget.
0: Dan sebenarnya hal-hal ini pun masih bisa diperbaiki ya, dengan caranya yaitu dengan teknik-teknik yang sudah disampaikan tadi. Ada teknik stop dan juga swap, di mana kalian juga bisa menghentikan dulu bagaimana cara kalian berpikir dan lain sebagainya. Terus kemudian grounding, kayak misalnya melabeli ya, apa yang kalian pikirkan ini, apakah kalian bisa menggali kalau sebenarnya itu hanya sebuah pikiran yang yang kalian ada di angan-angan yang tidak nyata terjadi gitu ya. Jadi setelah dilabeli, kalian tahu nih apa solusi terbaik untuk bisa melakukan aktivitas selanjutnya dengan swap itu sendiri. Jadi kalau sudah di stop, kita swap dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat untuk diri kita sendiri. Dari kalian sendiri ada tambahan lagi kah? Dari sebutan ada overthinking, mungkin sebagai closing juga, ada pesan gak yang ingin kalian sampaikan kepada teman remaja agar tidak mengalami overthinking ini kembali di kemudian hari? Karena kalau dilihat-lihat jangka panjangnya sangat menyeramkan juga ya, sebagai seorang remaja jadinya makin overthinking gara-gara hal ini gitu kan ya.
1: Ya teman-teman, sebagai seorang remaja, overthinking adalah hal yang wajar dialami tadi, karena kita bilang ya PVC-nya memang belum terbentuk secara sempurna gitu. Tapi tadi sudah kita sempat singgung juga gimana sih cara mereduksi gitu atau mengurangi ke overthinkingan tadi, supaya teman-teman sekiranya gitu ya bisa jadi remaja yang lebih produktif. Salah satunya ikut Kisara
2: tahun depan ya.
1: Kemudian teman-teman, setelah itu teman-teman kalau memang merasa dirinya sendiri tidak bisa handling ke overthinkingan tadi, mungkin mungkin gak apa-apa banget untuk bercerita dan meminta bantuan ke profesional. Karena saat teman-teman meminta bantuan gitu ya, ke psikiater atau psikolog mungkin,
2: atau mungkin
1: gitu,
2: bisa konselor remaja kak.
1: Iya bu, konselor remaja juga ya. Itu teman-teman, bukan berarti teman-teman lemah gitu loh. Itu bisa jadi tanda-tanda teman-teman sayang banget sama dirinya teman-teman, karena teman-teman udah gak bisa handling itu, teman-teman stuck di sana, teman-teman ingin keluar dari sana, tapi teman-teman gak tahu nih caranya gimana gitu. Jadi teman-teman bisa banget minta bantuan gitu ya. Itu artinya teman-teman sangat menyayangi diri teman-teman sendiri, karena teman-teman tahu apa yang harus teman-teman lakukan. Gitu.
0: Kalau dari Natasha, adakah tambahan?
2: Aku ngikut aja deh.
0: Baik, terima kasih. Well, karena waktu kita sudah sangat mepet sekali, thank you banget ya untuk teman-teman Kisara yang sudah hadir di Pro 2 FM Denpasar, sharing seputar dari overthinking dan juga bagaimana cara teman-teman Pro 2 untuk bisa menanggulangi hal tersebut. Dan setelah ini kalian bakal mau lanjut kemana lagi? Back to home?
1: Yes. Nggak tahu Natasha.
0: Biasanya dia langsung pulang aja ya. Kadang-kadang lindeng dia ke PKB gitu ya.
1: Iya lagi belum tutup ya.
0: Iya dia kalau gitu ya. Thank you so much ya. Aku tutup dulu gak apa-apa, nanti ngobrolnya di akhir aja. Dan untuk teman Pro 2, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan Yogi masih tetap menemani kamu sampai nanti di jam 7 malam. So stay selalu setia di 95,3. Dan sebagai penutup di segmen ini, kita dengerin aja. Ini dia Nuna dengan Sizzle.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Sejuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah, Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Kulit wajah merupakan bagian tubuh kita yang paling sensitif. Terlalu sering menyentuh wajah kita itu bisa menyebabkan kulit keriput loh. Tips untuk menghindari hal tersebut adalah kurangi kebiasaan mengucek mata, menopang kepala atau dagu kamu, dan jangan terlalu sering menggosok-gosok hidung ya, karena itu bisa menciptakan garis-garis halus di sekitar hidung dan mulut kamu.
0: Tips of the day.
1: Of the day.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Setelah kita selama 1 jam tadi ngobrol bersama dengan teman-teman Kisara, kali ini kita bakalan kembali untuk ngasih tahu kamu updatean terkini seputaran hal-hal yang bisa kamu dengarkan. Yang kali ini Yogi bakal bagi di mana kebanyakan orang-orang tuh sekarang sering banget melakukan yang namanya screen time. Hati-hati ya, kalau kamu tuh bisa aja terkena yang namanya popcorn brain. Apa tuh? Kalau kamu tuh pernah merasa susah fokus setelah terlalu lama scrolling media sosial di gadget, bisa jadi kamu sedang mengalami yang namanya popcorn brain ya teman perdua. Ketika mengalaminya, pikiranmu tuh jadi lompat kemana-mana, sulit diam, dan rasanya ingin terus mengecek notifikasi tanpa henti. Meski bukan istilah medis resmi, fenomena ini tuh mulai sama sepentingnya dengan brain rot, karena sangat dekat dengan kebiasaan screen time kita yang sehari-hari ini kita lakukan ya. Kalau dibiarkan, popcorn brain itu bisa membuat kita cepat lelah secara mental, sulit konsentrasi, dan susah menikmati momen offline loh teman berdua. Bagaimana popcorn brain ini bisa terjadi? Mengutip dari Mayo Clinic Press, popcorn brain ini adalah kondisi saat seseorang tuh menjadi sangat mudah terdistraksi gitu akibat paparan dari konten digital yang berlebihan teman berdua. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan emang kebiasaan otak yang terus berpindah-pindah dari satu tugas ke tugas lain seperti sedang loncat-loncat tanpa jeda. Akibatnya ya, aktivitas sederhana seperti membaca, bekerja, atau bahkan mengobrol langsung terasa lebih sulit dilakukan. Istilah ini awalnya diperkenalkan oleh David M. Levy, seorang ilmuwan komputer dari University of Washington. Ia juga menggambarkan sebagai kondisi ketika seseorang terlalu terpikat pada multitasking elektronik sehingga kehidupan offline itu terasa kurang menarik. Paparan notifikasi, video pendek, dan juga feed ini masih menjadi salah satu yang bisa dibilang terus-menerus membuat otak tuh terbiasa menerima rangsangan instan gitu ya. Setiap like, komentar, atau pesan baru memberi dorongan kepuasan cepat yang memicu sistem reward di otak. Nah, otak pun juga belajar untuk terus mencari hadiah kecil tersebut ya. Kebiasaan ini akhirnya mendorong multitasking yang sebenarnya tidak bisa membuat kita tuh menjadi lebih fokus lagi teman pro 2. Misalnya, kamu tuh sedang membalas email, lalu pindah membuka marketplace, kemudian mengecek berita, lalu kembali ke email lagi. Pola seperti ini membuat perhatian terpecah dan otak bekerja lebih keras dari yang seharusnya teman pro 2. Desain platform menyediakan konten digital agar kamu tuh stay lebih lama di layanan tersebut dan juga bisa menjadi pemicu popcorn brain. Algoritma memilih konten yang sesuai minatmu itu ya teman pro 2, lalu menyajikan yang namanya dalam format yang cepat, singkat, dan juga mudah dikonsumsi. Langkah lama-kelamaan, otak tuh jadi terbiasa dengan stimulasi cepat dan juga kehilangan toleransi terhadap aktivitas yang lebih lambat lagi. Jadi bawaannya kepingin, ayo cepat, cepat! Gitu ya. Terus gimana dong cara mengatasi popcorn brain ini? Maka dari itu kamu harus tetap setia bersama dengan Yogi di 95,3.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.
2: Teman terbaik.

Terus gimana dong cara mengatasi namanya popcorn brain? Kabar baiknya ya, popcorn brain ini bisa dilatih agar kembali fokus sama berdua. Langkah pertama yakni sadar kamu mengalaminya dulu ya. Well, kesadaran ini penting karena perubahan perilaku lebih mudah dilakukan ketimbang kita memahami masalah. Adapun juga langkah-langkah yang mungkin bisa kamu lakukan yaitu, pertama, coba bisa kebiasakan yang namanya mindfulness teman berdua, yaitu hadir penuh pada momen sekarang tanpa menghakimi ya. Salah satunya latihan sederhana adalah dengan body scan, dengan cara duduk tenang, terus pejamkan mata, atur nafas, lalu perhatikan sensasi di tubuh dari kepala hingga kaki. Ciptakan lingkungan yang lebih tenang lagi dan juga terarah. Matikan notifikasi yang tidak penting, gunakan satu perangkat dalam satu waktu, dan juga coba puasa media sosial dalam beberapa waktu juga ya. Jika sedang butuh kerjaan dengan fokus, gunakan teknik Pomodoro, yakni bekerja 25 menit, lalu istirahat 5 menit, agar fokus lebih terjaga juga ya. Dan buatlah to-do list saat pikiran terasa berantakan. Daftar ini juga bisa memberikan struktur dan juga membuatmu lebih mudah mengerjakan satu hal demi satu gitu ya, dalam satu waktu. Ambil 5 menit untuk menarik nafas dalam satu pendengaran musik yang menenangkan yang lain sebelum mulai bekerja. Jadi kalau kamu bisa memulai, untungnya Yogi setiap hari ya dengerin musik ya, jadi maksudnya aman-aman aja sih ya. Tapi sebenarnya sudah mengalaminya juga sih teman berdua, agak semeriwing-semeriwing kalau misalnya mengingat-ingat hal ini. Popcorn brain ini menjadi tanda yang perlu diwaspadi teman berdua, bahwa otakmu tuh mungkin terlalu sering menerima rangsangan dari digital tanpa jeda. Jadi coba deh cek beberapa

pengalaman screen time kamu dalam sehari, dan jika jumlahnya itu sampai berjam-jam, waspadalah, kamu juga bisa saja mengalami namanya popcorn burn yang membuat kamu jadi tidak fokus lagi. So, kira-kira mau bisa untuk melatihnya dari sekarang? Semoga ya. Dan Yugi mau ingatin juga, nanti kita di menit di jam 6 sore kita akan mengaturkan pujian sandi untuk daerah Denpasar dan sekitarnya. Terus dilanjutkan lagi nanti juga ada pujian sandi dan juga azan maghrib juga di menit 14. Semuanya akan terakum dengan baik. Nanti Yugi bakal balik lagi untuk menyapa kamu, memberikan berbagai macam updatean terkini yang pastinya menarik untuk kamu dengarkan di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman Pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman Pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang ingat kunyah makananmu ya teman-teman Pro 2.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena? Ya karena kita lagi di kondisi baper atau stres, lalu FOMO parah sama barang limited edition. Ini nih yang paling utama, godaan diskon gede. Habis belanja impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsif buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?
2: Hidup itu sederhana jika menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani saja porsi hidup kamu dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana bukan? Tapi terkadang kamu terlalu masuk dalam urusan orang lain yang sebenarnya bukan bagian dari hidup kamu. Sehingga hidup terasa begitu berat dan juga rumit. Kebiasaan bergosip, mencemooh, berucap buruk dan juga tidak benar kerap dilakukan. Kamu menganggap diri kamu rendah dan inilah yang membuat hidupmu terasa sulit.
3: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

kita perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Balik lagi bersama dengan Yogi setelah kita mendengarkan Pujian Santi dan juga Adzan Maghrib tepat tadi di jam 14, di menit 14 gitu ya. Dan tentunya sekarang kembali untuk ngasih tahu kamu berapa informasi updatean terkini yang bakalan Yogi bagi di 95,3. Mau tahu kayak gimana keseruannya dan apa aja yang bakalan diupdate sama Yogi di informasi kali ini? Pastikan untuk selalu setia bersama dengan Yogi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena? Ya karena kita lagi di kondisi baper atau stres, lalu FOMO parah sama barang limited edition. Ini nih yang paling utama, godaan diskon gede. Habis belanja impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsif buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?

Baiklah teman berdua, kalau misalnya Yogi sudah kembali berarti bakalan diupdate sama satu informasi yang cukup menarik banget nih teman berdua. Dikutip dari USS Fit, di mana kreativitas SD Muhammadiyah Parakan mencuri perhatian lewat konsep pemotretan siswa bergaya editorial. Ini kayaknya menjual banget ya teman berdua. Lewat unggahan di Instagram @SD Muhammadiyah Parakan, para siswa ini tampil menggunakan seragam sekolah dengan hasil foto yang clean, rapi, dan juga terlihat seperti editorial majalah. Dan menariknya, di balik hasil pemotretan tersebut tidak ada agensi ataupun juga tim kreatif profesional. Seluruh konsep, penggarapan, dan juga pengarahan hingga proses eksekusi ternyata merupakan ide dari para gurunya sendiri dari sekolah tersebut. Dan bagaimana kalau misalnya guru-guru dipegang sama generasi Z? Kayaknya semuanya bisa terjadi ya teman berdua. So, buat kamu nih yang sekarang kira-kira kalau punya anak, apakah cocok dilakukan pemotretan seperti ini? Kayaknya Yogi bakalan tergiur deh, bakal mau masukin sekolahnya di sana karena sangat menjual banget.

sama. Udah di bridging nih sama Satu Nusa Satu Bangsa. Tandanya Yogi juga harus pamit undur diri dulu. Setelah ini kita bakal ada informasi budaya yang akan bersiap menemani kamu selama 1 jam. Dan setelah itu baru akan ada penyiar lainnya yang akan menyapa kamu di malam hari ini. Siapa? Pasti telah tahu ya penyiar malam. Kalau enggak Timothy, pasti Cakra, Timothy, Cakra gitu aja ya teman Pro 2. Maka dari itu dari kawasan Metropolitan 70 dan Pasar, Yogi yang bertugas pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. And always looking on the bright side. Bye.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman

0: apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta.

0: Apakah kamu tahu?
1: Gugusan terumbu karang yang berbentuk cincin, pulau, atau serangkaian pulau disebut dengan istilah atol. Biasanya, gugusan karang atol dapat ditemukan mengelilingi laguna atau pulau yang berada di tengahnya. Distribusi sebagian besar atol dunia terletak di Samudra Pasifik. Karena koral pembuat karang hanya dapat hidup di samudra dan laut berair hangat tropis dan subtropis. Atol terbesar ketiga di dunia ada di Indonesia, tepatnya nih ada di Taman Nasional Taka Bonerate, Makassar, Sulawesi Selatan.

0: tips of the day.
1: Ayumanis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: berpikir sederhana itu baik, tapi hidup tidak sesederhana itu. Hidup itu bukan maju, gagal, riset, tidur, terus besok main lagi. Nggak semudah itu, kawan. Hidup itu perlu perjuangan, perlu belajar, perlu berkawan. Jangan lupa, tersenyumlah agar dunia bisa tersenyum bersamamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Sebuah peribahasa Jepang memiliki makna yang sangat dalam untuk kita renungkan. Peribahasa tersebut berbunyi, "Jika engkau telah jatuh 7 kali, maka pastikanlah engkau telah berdiri 8 kali. Peribahasa ini mengajarkan kita tentang arti penting sikap pantang menyerah dalam menghadapi segala macam tantangan yang kita lalui di hidup ini.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue Nagasari atau Nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue Nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata Nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue Nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya Nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian Nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, Nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan Nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.

0: tips
1: of the day.
2: Kulit wajah merupakan bagian tubuh kita yang paling sensitif. Terlalu sering menyentuh wajah kita itu bisa menyebabkan kulit keriput loh. Tips untuk menghindari hal tersebut adalah kurangi kebiasaan mengucek mata, menopang kepala atau dagu kamu, dan jangan terlalu sering menggosok-gosok hidung ya, karena itu bisa menciptakan garis-garis halus di sekitar hidung dan mulut kamu.
0: Tips of the day.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Howdy, howdy, howdy teman produser seluruh Indonesia. Kembali lagi di MLZ Music Live Chat barengan sama Elan dan juga
0: Edit.
1: Pada malam hari ini kita gak mungkin cuma berdua Edit ya.
0: Betul.
1: Karena seperti biasa, kita sudah kedatangan musisi. Gak cuma satu, gak cuma dua, tapi mereka ada band.
0: Mereka ya, adalah sebuah band.
1: Iya,
0: mereka bukan adalah, ada band ya.
1: Bukan. Mereka adalah sebuah band yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Benar, karena sekarang juga hari Jumat. Ini ada sangkut pautnya sama mereka katanya.
1: Oh,
0: apa itu?
1: Oh, jadi karena Jumat adalah hari kelima, mereka datang berlima.
0: Oke. Boleh.
1: Gua bisa nyampu coy.
0: Bener.
1: Mereka akan ngobrol-ngobrol sama kita di single terbaru ya.
0: Yes.
1: Dengan mereka juga lagi melakukan tour radio, tidak hanya di Pro 2.
0: Seru.
1: Jadi kalian dengerin aja di radio yang lain ya.
0: Betul.
1: Jangan dong. Kenapa? Dengerin di radio yang lain jangan dong. Di sini aja dengerinnya.
0: Iya maksudnya. Dia punya radio, radio orang nggak apa-apa. Dengerin dong.
1: Nggak apa-apa kan. Mensukseskan.
0: Oh, iya benar. Iya benar. Yang penting tetap dengerin Pro 2.
1: Betul pastinya.
0: Mau radio siapa? Yang penting Pro 2.
1: Oh, kita mau berdua kalau gitu?
0: Yes, kita bakal hari ini bakal ngobrol bareng sama Morning Ego ya, teman berdua ya. Ini dia baru ngerilis seperti yang tadi Alan sudah bilang ya.
1: Betul.
0: Mereka akan merilis, udah merilis.
1: Sudah merilis.
0: Ya, sebuah single terbaru di tahun ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya.
1: Hah?
0: Dan buat kamu teman berdua yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Iya.
0: Atau bisa langsung merawat di WhatsApp yang berdua FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Yes, jadi jangan kemana teman-teman berdua, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, teman berdua, sesuai janji kita tadi nih.
0: Bener.
1: Kita gak mungkin cuma berdua, Dit, ya.
0: Betul.
1: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
0: Betul.
1: Mereka juga datang berlima.
0: Cocokologi aja.
1: Cocokologi, cocokologi. Yes, kita sudah bersama
0: Morning Ego. Gokil, gokil, gokil.
1: Yuhu, yuhu.
0: Aduh.
1: Rame, guys.
0: Waduh. Kumaha, Damang?
1: Kumaha, Damang?
0: Damang.
1: Wes. Baru dak.
0: Well. Udah, itu bahasa Sunda kita tahu ya.
1: Udah, abis itu aja kita taunya.
0: Mentok abis itu aja.
1: Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda.
2: Oke. Boleh.
0: Biasa abis nyari Sunda, biasa.
1: Yang lain takutnya enggak ngerti.
0: Iya, benar itu dia.
1: Sama gue taunya kasar doang,
0: iya lagi.
1: Enggak tahu yang lain ya.
3: Kayak amplas gitu.
0: Iya benar.
1: Amplas benar.
0: Dago tahu.
1: Ada Morning Ego.
0: Oh iya. Itu
1: benar. Awewe.
2: Itu pun kasar.
1: Benar. Itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Ego tuh berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong.
0: Kita absen satu-satu ya.
1: Kita absen satu-satu boleh dong.
0: Dari mana nih?
4: Oke. Ayo kita. Gitar, gitar.
5: Halo, piye kabare?
0: Jawa. Api mas, api.
1: Tadi katanya Bandung.
5: Oh, saya orang Jawa.
0: Oh, Jawa, oke.
6: Katanya Taulani.
0: Bener. Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
1: Iya. Baru kemarin
3: kaweannya, kaweannya.
1: Kaweannya.
0: Oh iya, lagi bener lagi.
1: Andri ya?
5: Andri tahu diri.
1: Ada siapa nih, Kang?
5: Halo, saya gitaris Morning Ego, nama saya Dewa.
1: Dewa.
0: Lanjut.
7: Halo, saya yang pegang bass di Morning Ego, nama saya Lucky.
0: Oke, lanjut.
8: Halo.
9: Saya pemain drum senar.
8: Oke. Mau siapa dulu nih? Mau sweet enggak?
9: Sweet. 225.
8: Ya, oke. Boleh duluan.
7: Ya, halo, saya gitaris Monigo, temannya Mas Dewo, mainnya 6 senar juga, namanya catur.
1: Woi.
7: Tapi lebih suka ngalah.
1: Terus.
8: Oke, kali ini suaranya agak adem ya.
0: Ini dia.
8: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
0: Oke, Renjana.
10: Halo everybody, saya Ari di drum.
0: Alright. Yes. Halo, saya Edit, saya yang interview.
1: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, itu tadi Morning Ego sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing, yes. Ya.
0: Benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tur radio sebenarnya.
1: Betul.
0: Yeah. Udah dua radio dan hari ini, yang ini ketiga.
10: Sengaja kita simpan yang terakhir itu yang paling gong ada.
0: Oh dia. Kalau kata orang kan save the best for the last.
1: Iya.
10: Sebab.
1: Beneran tiga radio dia tiga-tiga yang ngomong kayak gitu. Kata kayak gitu.
10: Kalian itu nggak percaya.
1: Susah.
10: Emang zaman gini susah ya percaya sama siapa-siapa.
0: Bener.
1: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
10: Emang
8: harus. Kita juga terhormat ya datang ke sini.
1: Terhormat juga.
0: Iya.
1: Terima kasih loh.
8: Kok kayak segan gitu, jadi segan gitu ya.
10: Saling memuji.
1: Iya, yang jawab Kang Ari soalnya.
0: Iya.
1: Iya, Kang. Maaf Kang.
10: Namanya kepanjangannya Ari Wibawa.
1: Oh.
10: Saudara Ari Wibowo. Jadi emang harus dijawab dengan baik.
0: Iya benar. Emang
3: Ari Wibowo jadi dibawa-bawa.
1: Apa? Pasti malam tapi energi mereka banyak banget ya.
3: Baru makan ya. Bentar.
8: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Ego, jadi yang salah kita selalu membawa semangat pagi.
0: Oh,
1: benar.
3: Anak-anak MLM nih.
1: Bukan. Tapi btw penasaran nih, gue penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Ego.
8: Nah, ini dijelaskan sama Bapak Ari Wibawa.
1: Bapak Ari Wibawa.
10: Nah, ini jangan terlalu serius.
1: Silakan.
3: Oh iya.
1: Silakan.
3: Ya, Morning Ego tuh ya kayak gini. Maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang, egonya enggak positif lagi biasanya ya, udah berjibaku dengan kehidupan.
1: Oh.
3: Ya kan, kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya, kalau Morning Ego pagi-pagi ya nuansanya jadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya tuh kan doa yang baik ya.
1: Betul,
3: baik. Nah, itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
1: Benar.
10: Nama band yang positif lah. Gitu.
1: Positif. Luar biasa.
0: Katanya karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi pasti happy.
1: Kang Andre kebetulan.
3: Salah satunya itulah.
1: Bos, gimana Andre? Kang Andre-nya juga. Iya. Oh jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya. Dimanapun dan kapanpun.
10: Oke.
3: Seru-seruan terus.
10: Walaupun senja atau apapun ya enggak. Maksudnya usia dan lain-lain harus tetap
8: usia. Usia aja ya.
1: Usia.
10: Nantinya. Nanti.
3: Gua baru lulus TK kemarin.
2: Kan masih muda.
0: Kok langsung ngedrop?
1: TK-nya taman kakek-kakek kan. Maksudnya gitu. Panti jompo.
10: Taman kakak-kakak.
3: Taman kakak-kakak.
1: Oh gitu. Tapi kalian ini enggak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh enggak sih?
8: Nah. Cuman bisa.
1: Cuma kelihatan lahir sama berapa. Benar.
8: Sebagai aku yang paling muda ya.
1: Iya.
8: Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
3: 1 tahun.
8: 1 tahun cahaya.
10: 1 tahun cahaya.
3: Untung lu cewek.
1: Ini hitungannya Neil Armstrong nih. Susah. Tapi boleh enggak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
8: Boleh enggak? Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
1: Oh iya.
3: Rata-rata masih 19 sama.
1: Iya.
3: 19 itu 90s.
1: Kang Ari 18 kayaknya.
3: Saya tuh teman sekolahnya Firaun.
10: Enggak sih. Enggak. QQ lah gue, 99.
0: Eh tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
1: Tahun kemarin.
8: Untuk formasi ini. Jadi awal terbuat itu tahun 2023.
1: Oke.
8: Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Dan itulah baru belum 1 tahun ya, Agustus, tanggal 1 Agustus kita anniversary album Dreamer.
1: Wah, happy anniversary.
2: Belum.
1: Bulan depan.
0: Siap.
10: Jadi yang terakhir masuk itu gua
8: dulu,
10: Catur,
8: Asa.
10: Nggak, itu yang bikin, maksudnya kita tiga nih, itu yang bikin keren bro.
1: Oh begitu.
3: Boleh lah.
10: Ini grup udah hampir hancur ya.
1: Apa itu? Tapi boleh gak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
8: Pegel gak sih berdiri mulu?
1: Morning Ego lahir gitu.
3: Ari. Jadi memang awalnya memang si Morning itu ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya. Zaman-zaman
10: kafenya Ari maksudnya.
3: Menjelang pandemi apa udah mau beres pandemik gitu kan, pada gabut nih kita bikin apa gitu gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan. Udah gawe gitu kan kerjanya. Cuman memang ada satu momen di mana kita ketemu terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ di Bandung tuh lagi rame
1: Britpop.
3: Britpop lah gitu kan. Nah cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah tinggal kita cari, kita pengen yang aneh gitu kan. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya gitu, pengen bikin karya. Cuman ya momentum ya zaman itu kan susah, kita cari market dulu kan. Nah akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop, terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya, aneh gitu ya, pakainya ecobelly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger ecobelly karena kan ada Cardigan, Catatonia, Canberries, dan lain sebagainya ya. Nah jadi female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh ke bener-bener. Nah akhirnya kita coba angkat lagi. Nah jadilah si ecobelly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya gitu ya. Untuk jadi root-nya tuh kesana. Terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband-ngeband kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya. Gitu ya, Seattle Sound tuh yang agak punya saus pedas, ya. Saus pedas yang berbeda gitu ya. Satu Inggris, satunya Amerika gitu ya. Nah, kita coba kolaborasikan. Gak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
1: segar
3: gitu ya di kuping.
1: Resep pisang.
10: Serius bisa.
1: Iya.
10: Hande coy.
3: Sok atuh sanur bari bae 20. Sok anu mana lada anu mana.
1: Oh iya.
10: Jadi intinya karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang enggak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental.
1: Oke.
10: Untuk membuat karya yang istilahnya kan sama-sama belum didengar ya.
1: Benar.
10: Nah, itu ketakutan di mana orang takut bikin lagu baru nih gitu karena orang nanti takutnya enggak, itu kita udah kelatih dengan suka nge-cover lagu-lagu yang
7: aneh.
10: Tapi kita tuh enggak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
1: Oke.
10: Gitu. Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu.
1: Benar.
10: Nah, ini buat long lasting kayak gimana, lebih baik kita bikin legacy.
1: Tapi selama mentribut itu ada nggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawainnya gitu? Ada nggak?
3: Banyak sih. Kalau
1: satu paling aneh dan paling susah gitu.
3: What is flat sih kalau buat
8: itu lagunya Eko Belly.
3: Lagi
8: ini drumnya tuh patternnya tuh singkop-singkopnya beda-beda. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya. Terus ada yang
1: ganjil-ganjil. Oh, itu teknikal banget berarti lagu itu ya?
3: Teknikal banget.
1: Gokil.
4: Tapi boleh nontonin besok
1: nih?
3: Boleh.
1: Boleh kita datang.
10: Boleh. Gua kasih lu free pass 2.
1: Mantap.
0: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal single terbarunya dan juga album terbaru ya. Betul. Dari Morning Ego. Tapi setelah satu ini ya. Dan buat teman Pro 2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Ego. Yo.
1: Kalau Morning Ego tuh harus ada hihi
0: gitu. Oh gitu.
2: Harus kayak Michael Jackson.
0: Iya,
2: Michael Jackson.
3: Suara perut, suara perut.
4: Bisa suara kayak gitu? Masukin jadi anggota.
0: Aduh.
1: Member. Aduh. Kita hari ini udah dapat banyak member.
2: Udah dapat
1: banyak member baru.
2: Jadi kayak MLM ya. Jadi kayak MLM ya. Tiba-tiba nyari door line ya.
0: Udah.
1: Kita masukin Morning People.
0: Let's go. Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Ego gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih?
2: Yang mau dibahas?
0: Bebas, kita album dulu ya.
2: Album.
0: Oke.
2: Gimana album? Menurut Anda albumnya gimana?
0: Waduh, langsung ditembak.
2: Mantap,
0: lanjutkan.
4: Makasih.
1: Udah ditembak keluar.
2: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin, menurut gua Kang ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan. Asli.
4: Gila lu template-nya.
2: Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini kan.
4: Bener
2: sih.
4: Amin. Sorry ya, kalau gua gak skeptis kayak lu, gua aminin.
1: Ini kok saling peres-peresan ya.
4: Men, doa baik pasti gue terima.
2: Iya, terima kasih.
5: Tapi pendengarnya harus mendengar juga dong.
2: Iya, harus.
6: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
2: Iya.
4: Hewan lah.
2: Oke, cerita tentang album kalian ini.
0: Yes.
2: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
1: Jadi in general itu album Dreamer itu kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi menjadi manusia.
2: Okay. Ya.
1: Ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu gimana caranya jangan terlalu berlarut-larut, jangan diiniin banget lah.
4: Yang ono-ono itu anu-anu.
2: Jangan diiniin banget gitu.
0: Oke.
2: Jadi tentang emosi sebenarnya.
1: Menikmati manusia ya, menjadi manusia.
4: Merayakan menjadi manusia.
0: Tapi kalau menurut Morning Ego, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya, masih pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
2: Ups and down ya.
1: Yep.
2: Ups and down.
3: Jadi kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang enggak punya remnya gitu kan.
0: Benar.
3: Itu karena untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan balik di Dreamer tuh kita nge-share terkait itulah gitu.
0: Oke.
1: Nikmatin aja,
3: menikmati semua momen di hidup Anda.
1: Itu tagline MLM-nya ya.
2: Menikmati. Nah, kan jadi anggota premium kan. Yang diamond.
0: Yang rubi ada enggak?
5: Tapi karena kan kunci.
3: Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal banyak juga, bener enggak orang-orang yang sama mereka juga gitu.
0: Bener.
3: Jadi merasa kayak yang menderita gue banget nih, ini gue yang paling menderita
1: si
3: di dunia paling, ini, si paling
2: kayaknya.
3: Padahal mah ya enggak. Nah, si lagu-lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin setiap lo moment. Lagi. Setiap momen itulah. Rasa-rasa dimana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka, duka, segala macam.
4: Tapi tutur katakannya itu tidak secara harafiah kayak I miss you, gitu, aku cinta kamu, enggak. Gitu, kayak mencari hingga pagi, enggak pernah ketemu lagi.
0: Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya, kita tuh lebih gampang untuk ngebanding-bandingin sama hidup orang kan, dengan sosial media segala macam. Dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama sama apa yang kita lihat sosial media gitu. Menurut Morning Ego gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
2: Kang Catur.
4: dewasa, dewasa.
0: Dewasa tuh.
4: Dosen.
2: Agim ini, Agim.
6: Oh, Agim.
4: Ya jadi anak-anak ya. Begini dong kacamatanya. Ya jadi di sini.
2: Bagaimana? Diem tapi kocak banget ya. Gimana kan?
3: Ya, media sosial memang sangat mempengaruhi ya sekarang ya, karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya, apalagi budaya scrolling yang nggak pernah berhenti gitu ya.
0: Iya.
3: Nah, sebetulnya kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya. Cara melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Nah, jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya. Jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Monigo. Karena Monigo temanya bukan hanya percintaan itu.
0: Benar.
2: General
3: tentang apa ya, mungkin bukan ya, religi, spiritualitas ada di situ. Ada dengerin yang Inseparable. Oh itu lumayan tuh.
0: Wah. Gua makin yakin ini anggota MLM semua.
3: Anda bersedia mendaftar? Saya siapkan formnya.
2: Abis ini nawarin ya. Abis ini nawarin.
0: Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak semua hidup tuh maksudnya apa ya, kayak ya
4: kejenuhan kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas.
0: Oke.
4: Makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.
2: Lagi kan. Semuanya.
0: Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu? 9.
1: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
0: Boleh enggak disebutin satu-satu tuh?
1: Ada yang pertama tuh ada Dreamer. Terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If Only, In Time.
0: Gila.
2: Lulus.
5: Coba apa
0: tadi?
5: Lagi.
2: Dreamer dah, aja. Dreamer,
0: Pagi, Ego, apa?
2: Biru Haru.
0: Terus ada In Time, Overthink. Baru
2: if only.
0: Benar.
2: Berapa lagi tadi?
6: Dua lagi.
2: Kasih clue.
4: Masa.
2: Lini masa. Satu lagi.
4: Insep.
2: Parable.
5: Selamat Anda masuk menjadi anggota kami.
2: Dapat premium.
4: Boleh sih. Call a friend.
3: Setahun 1 juta aja Mas sudah masuk.
6: Langsung kita tinggal diterjunin aja.
2: Iuran.
1: Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
3: Ntar beneran lo disangka Monigo MLM.
2: Monigo ternyata MLM.
4: Angkatannya langsung. Sharing relay dong.
6: Mahkotanya
4: gitu. Diamond.
0: Aduh. Oke, tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang Pagi nih. Nah, kalau Pagi ini menceritakan tentang apa ini?
1: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena bakalnya kalau sedih itu jangan terlalu diin-iniin ya.
2: Diin-iniin banget.
1: Jadi ya jangan terlalu dilarut-larutin, jangan diin-iniin banget. Jadi ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Oh, gitu. Okay. Orang yang hilang ya udahlah biarin aja, toh juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
2: Kalau Pagi ini siapa yang nulis?
1: Ari.
2: Kang Ari.
1: Iya.
2: Oke.
4: Okay.
1: Kang
4: gara-gara apa?
1: Iya.
0: Gara-gara apa? Boleh dong ceritain.
2: Enggak. Waktu itu minum apa Kang? Gak terlalu biasa pertanyaannya.
1: Aku aja dia yang spill ya. Jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua, dia nyariin.
2: Ya ampun, kan kenapa gak telepon kita kan?
4: Lagi ada masalah dia, tapi kayak gak ada yang peduli.
1: Iya. Jadi kayak, makanya terakhir lah lagu itu, lagu pagi itu.
2: Ya.
1: Sebenarnya dia cuma bilang kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba.
4: Laki kok.

0: diceritain.
1: Oh, okay.
0: Bener gak sih? Iya kan? Nah, ketika ada lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya buat teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan pagi ini mari kita nikmati kesendirian ini. Tahu juga ya maksudnya itu kan.
1: Benar-benar. Yeah, yeah,
0: yeah. Gua bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gua bareng-bareng sama teman-teman. Iya.
1: Yeah, yeah, kan? Yeah, kan? Soalnya udah malam.
0: Jadi kesendirian atau apa, jadi momen-momen di hidup kita itu sebetulnya sementara. Sementara.
2: Oke, oke, oke. Benar-benar.
0: Cuman pagi doang sepi.
3: Siang, sore, malam enggak ada momen, enggak ada momen.
4: Ya, benar paginya waktu
0: pagi
4: itu ya.
0: Doang.
2: Oh, iya benar.
0: Ya, siang kerja lah.
5: Masih
0: kan gawe lah gitu. Ya,
2: bener.
0: Ya pagi doang sama mana gitu kan.
2: Benar okay, benar. Okay.
5: Sama kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh itu bisa relate ke yang di ghosting. Oh, gitu kan sering-sering terjadi di kota besar kan.
2: Yeah.
5: Kayak yang biasanya setiap call apa-apa tiba-tiba hilang.
2: Ah. Bener.
5: Sorry gue yang nge-ghosting.
1: Waduh.
4: Pemain. Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu kali itu ngobrol dua tentang single yang ada di album ini. Judulnya adalah Pagi.
2: Here we go.

0: Yo, masih di MLC Music Live Church.
1: Dan masih bareng sama Morning Ego.
0: Alright. Lupa.
1: Oke, tadi kita udah dengerin sama-sama teman produser seluruh Indonesia lagu yang berjudul Pagi.
0: Betul.
1: Dari hasil kesedihannya Kang Ari.
0: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya didengerin kapan sih?
1: Nah, Kang Dewa.
2: Gimana? Coba diulangi lagi.
0: Enaknya lagu pagi.
2: Guru lagi ngobrol
0: pagi. Didengerin enaknya pas kapan? Pas
1: saya,
0: kapan?
1: Gurunya marah. Bukan dengerin. Gurunya marah.
2: Didengerinnya pas malam-malam dong.
0: Oke. Okay.
2: Biar semangat kita tetap pagi.
0: Oh.
2: Gitu ya kan.
0: Benar sih.
3: Jualan tuh. Mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam. Pokoknya ini lagu enak denger makan puterin.
0: Iya. Yeah. Gitu.
3: Bener.
0: Marketingnya ini lagi
3: kemana nih?
2: Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu gitu berarti nggak
1: besok SP ya?
0: Dikasih SP.
2: Turun gue jadi itu dari bronze, dari platinum ke bronze gue.
3: Turun lo jadi perunggu. Iklan
1: kali. 33 kali.
0: Jadi band.
1: Tapi dari sisi recording, menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu pagi, album ini lah, album ini.
2: Oh, ini ada yang unik nih di.
1: Ini.
2: Ada ceritanya nih. Jadi begini.
1: Lama.
2: Kita pada saat recording kadang kan kalau saya sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
0: Kayak tadi kan ya.
2: Nah, kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodok nih lagunya ini. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
4: Jadi kita tuh guide.
2: Kita baru tahu lagunya pas recording.
0: Oh wow, oke.
2: Ya jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Mm-hmm. Saya cuman bawa gitar ya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata oh enggak beda. Kok jadi lebih keren.
1: Mantap.
3: Ujung-ujungnya jual juga ya.
1: Lagi.
2: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
0: Oh iya.
2: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada jadi ada kayak catur ada tambahan melodinya. Saya juga masuk itu dan diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
1: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
2: Ada.
0: Ya biasa. Bakar sate. PR.
3: Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius. Saya main gitarnya
4: keren. Ini fun fact bener dia kan.
3: Beneran. Dosen gitar S3 dia. Ya gigit gitu Nah, udah enggak ada yang bisa ngelihat.
0: Morning Ego 8 coba
4: iya, di Instagram-nya.
1: Dilihat ya.
4: Ada.
1: Aksinya ada.
4: Ada.
0: Gila.
1: Waduh. Terus. Barong saya gitu, barong saya.
4: Ini boleh dicoba tuh barong saya.
1: Coba tuh.
5: Dua gitar, satu depan, satu belakang.
4: Iya, nanti naik.
0: Bisa.
1: Simbal atau cak. Ada nyawer lewat mulut.
0: Ada nyawer lewat mulut.
1: Oh iya, jadi mungkin kalau teman berdua penasaran kayak apa live-nya ditonton.
3: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
1: Gila ya?
3: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
1: Oke. Okay.
3: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu terus panggil Ki rekaman. Nah lagunya apa? Nanti lu denger aja.
1: Oke.
3: Okay. Di base camp dia deket tempat kopinya dia gitu. Iya gak ada kedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu. Terus dalam vokal ya.
1: Oke.
4: Dan nyanyinya pun aku tuh kayak disetrap. Jadi di pojokan ruangan aku madep pojokan. Okay. Terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa?
1: Busa.
4: Dudukan sofa itu.
1: Tempel
4: gitu. Iya. Madep tembok kayak orang setrap gini.
1: DIY ya?
3: DIY.
4: Bisa DIY gitu.
3: Proper studio ya.
4: Kecuali drum. Drum curang emang.
3: Beda.
1: Kok gitu kan?
3: Ya itu.
0: Beda kelas.
1: Kok begitu?
0: Jadi maksudnya gini.
3: kan banyak tuh kan alasan ya orang ya, kayak misalnya aduh gue gak bikin album pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah kita tuh bikin apa kayak enggak juga
6: paradigma gitu.
3: Memecah paradigma itu. Jadi kita bikin, kalau misalnya lu emang mau bikin sesuatu karya, mau single atau album, ketika lu emang udah mau, lu gak butuh alasan banyak untuk ngerealisasiin itu.
6: Widih.
3: Iya kan? Kalau ketika emang lu udah gak mau, ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga gak akan lu denger.
1: Teknologi ya?
4: Ada teknologi.
1: Teknologi.
3: Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
6: Iya kan? Kita gak bikin pakai AI ya?
3: Kita gak.
6: Enggak ya.
3: Jadi kalau nanti teman-teman dengar albumnya Morning Igu dengan tadi tuh ya, challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya. Lagu-lagu kita itu tetap keren.
1: Terakhir SDG marketing. Semuanya SDG marketing semuanya.
4: Walaupun kita apa DIY ya, DIY tapi hasilnya tetap bagus. Soalnya karya yang bagus adalah karya yang rilis.
1: Itu dia. Itu.
7: Karena hanya milik
1: Tuhan.
0: Biasa. Semua band milik Allah.
1: Komen milik Allah.
6: Haleluya.
3: Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
6: Iya benar. Oke. Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi enggak rilis-rilis. Akhirnya gitu. Momen itu lewat.
0: Iya benar benar.
6: Akhirnya basi.
1: Basi.
6: Nah, kita menghindari itu.
1: Oke. Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya enggak?
4: Morning People.
1: Morning People. Buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
3: Tetap semangat menjalani kehidupan. Karena di hidup ini gak ada yang selama-lamanya. Lu sedih, ya kan?
6: Karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalani.
3: Benar. Sedih gak akan selamanya.
1: Gak selamanya.
6: Benar-benar.
1: Luar biasa.
6: Gokil.
4: Pokoknya nikmatin aja.
3: Tapi
6: waktu kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana, tapi aransemennya tetap happy kan?
1: Iya.
6: Benar. Kamu di mananya dibikin encore aja.
1: Nah,
6: dan itu yang harus dinikmatin.
0: Benar.
1: Luar biasa.
0: Gokil. Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
4: Ada,
0: semua.
4: Bisa.
1: Oke.
0: Okay. MV-nya ada MV-nya atau ada? Visualizer?
4: MV-nya ada dong.
0: Oh, ada.
4: Di YouTube kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga ya kalau menonton yang perform ada kok di.
0: Oh, oke. Okay.
1: Yang catur seneng banget. Ada dong. Masa enggak ada gitu.
6: Kalau solo gitar juga ada dong.
3: Kalau mau dengar full album kita tanpa streaming, tanpa iklan, nah bisa cek di website kita juga.
1: Oh, di website.
4: Oh, ada.
0: Di mana bisa dicek?
3: morningigo.com.
0: Oke.
1: Bisa dicek tuh.
3: Morningigo. Merchandise-nya juga ada. Nanti kita update di sana semua lah.
1: Alright. Keren.
6: Oke. Kita ini menyiapkan sampai platform website.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Luar biasa.
6: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ dia.
1: Oke. Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
6: Amin loh.
1: Kita dengerin kali ya.
0: Nanti ada live session berarti.
1: Live session ya.
0: Benar-benar. Berarti silakan dipersiapkan dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu.
1: Yes.
0: Gimana Lan? Apa kabar?
1: Iya. Barongsai. Mereka akan coba ya.
0: Yes, bawakan live session ya. Yes. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman Bro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego.
1: Yes.
0: Di semua DSP. Dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
1: Betul
0: ya.
1: Banget. Dan dibeli merchandise-nya. Biar apa? Biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
0: Benar-benar. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Dan abis ini gue sama Edit bakal ngobrol-ngobrol lagi untuk memanjangkan durasi dulu karena mereka lagi bersiap ya.
0: Iya.
1: Apa kabar hari ini, Dit?
0: Sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
1: Sehat.
0: Oke, luar biasa. Oke ya.
1: Iya. Oke,
0: sudah siap. Oke, masih prepare.
1: Ais, keren banget Kang Ari. Punya kecerekan.
0: Benar.
6: Telur.
1: Oke.
0: Oke, sudah siap?
1: Sudah siap.
0: Sudah siap? Ready?
1: Oke. 3, 4.

0: pada suka ya sama lagunya.
1: Amin.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.
3: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, apalagi
1: dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi...
1: Alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih, kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar.
0: Teman terbaik kamu.

Disiar langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar. Ketemu bareng sama Cakra Temu Perdua setelah tadi kamu ditemenin di Perdua era di Jakarta Temu Perdua di Music Live Chat seperti biasa. Sekarang di jam 9 sampai jam 11 dibarengin sama Cakra Temu Perdua. Di hari Jumat Cakra bakal bawain kamu ramalan zodiak seperti biasa Temu Perdua. Kalau misalnya kemarin ngebahas soal zodiak ini, zodiak itu gitu Temu Perdua, Cakra bakal balik lagi nih selama beberapa jam ke depan. Cakra bakal bawain kamu ramalan zodiak untuk besok hari Sabtu Temu Perdua. Jadi buat kamu Temu Perdua yang percaya zodiak, monggo silakan merapat gitu Temu Perdua. Tapi yang enggak, ya enggak apa-apa, dengerin aja untuk hiburan Temu Perdua. Sekaligus Cakra bakal muterin single-single pilihan Perdua RRI dan Pasar. Dan juga kamu bisa request Temu Perdua, tinggal WhatsApp aja VN ke nomornya Perdua RRI dan Pasar di 089-6200-3900. Atau bisa juga buat hubungin sosial medianya RRI Perdua dan Pasar. Facebook ada, Instagram ada, Twitter juga ada.

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut The Coffee Belt atau Sabuk Kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut The Coffee Belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Ya tuh berdua barengan sama Cakra. Cakra bakal bawain kamu ramalan zodiak untuk hari Sabtu besok tanggal 11 Juli 2026. Hampir mau ngomong 11 Januari bertemu. Wah jadi gigi itu.

Oke, kita mulai dari Aries dulu ya, Tumper 2. Besok di hari Sabtu tanggal 11 Juli ini Tumper 2 akan banyak peluang yang bisa didapatkan beberapa zodiak Tumper 2. Ada pula yang sebaiknya enggak buru-buru untuk mengambil keputusan penting Tumper 2. Nah, kalau misalnya Aries sendiri ini diprediksi lebih mudah menyelesaikan pekerjaan yang sempat tertunda Tumper 2. Kondisi keuangan kamu yang berzodiak Aries nih bakal masih stabil Tumper 2, dan hubungan asmara terasa lebih hangat dan tubuh membutuhkan waktu istirahat agar energi kembali penuh nih. Jadi buat kamu Tumper 2 yang berzodiak Aries, ya walaupun besok bakal ada kerjaan yang bisa diselesaikan, kerjaan yang tertunda yang bisa diselesaikan Tumper 2, tapi jangan diforsir ya Tumper 2. Tetap kamu harus memerlukan istirahat Tumper 2 agar kembali lagi energi kamu Tumper 2. Selain Aries ada Taurus nih Tumper 2 di hari Sabtu besok tanggal 11 Juli 2026. Tumper 2 Taurus ini sebaiknya lebih fleksibel waktu menghadapi perbedaan pendapat nih. Pengeluaran tetap bakal perlu dikendalikan nih Tumper 2 untuk keuangan kamu berzodiak Taurus. Sementara hubungan dengan pasangan ini akan terasa lebih nyaman jika saling terbuka gitu Tumper 2. Jadi kalau misalnya ada masalah langsung diomongin gitu ya Tumper 2. Jangan ada menutup-nutupi masalah gitu. Mau tutup-tutupi nomere. Kayak gini, Cakra hari ini lagi dengerin, lagi kebayang-bayang lagunya ini Denny Canan, gak tahu kenapa nih. Ya intermezzo aja Tumper 2. Ada Aries, ada Taurus, ada juga Gemini Tumper 2 di hari Sabtu besok tanggal 11 Juli 2026. Gemini ini bakal punya banyak inspirasi baru Tumper 2. Hari esok ini Tumper 2 cocok untuk menyusun rencana jangka panjang tanpa terburu-buru mengambil keputusan buat kamu Gemini. Dan kondisi finansial dan juga kesehatan kamu yang berzodiak Gemini ini masih cukup baik. Jadi buat kamu harus tetap jaga kesehatan Tumper 2.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Eh Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh ini, aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Febi, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu gak ramah lingkungan, dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah gak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Febi. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, wah, wah. Aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh. Mulai sekarang, aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat.

Masih barengan sama Cakra Temu Pro 2 di 95,3 FM, tepatnya di Pro 2 RRI Denpasar, di segmen Today's Recap hari ini. Ngebahas soal ramalan zodiak untuk esok hari Temu Pro 2, hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Tadi Cakra udah bawain buat kamu yang berzodiak Aries, Taurus, dan Gemini ramalan zodiaknya besok seperti apa. Sekarang Cakra lanjutin ke Cancer, Leo, dan juga Virgo. Cancer Temu Pro 2 buat kamu yang berzodiak Cancer, besok ini akan menikmati akhir pekan yang lebih tenang. Kalau misalnya kemarin-kemarin rasanya hari-hari kamu padet gitu ya Temu Pro 2, mau istirahat bentar aja susah Temu Pro 2, ini kamu akan menikmati akhir pekan yang lebih tenang Temu Pro 2. Momen ini tepat banget ya Temu Pro 2 untuk mempererat hubungan dengan keluarga ataupun pasangan kamu Cancer, sekaligus mengisi kembali energi yang mulai berkurang yang sudah kamu pakai selama seminggu kemarin Temu Pro 2. Nah, beranjak dari Cancer kita ke Leo Temu Pro 2. Leo, besok di hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 kamu berpeluang menjadi pusat perhatian berkat ide dan kepedean kamu nih Temu Pro 2 yang berzodiak Leo. Dan meski begitu, tapi kamu harus tetap rendah hati ya Leo, agar kerjasama dengan orang lain berjalan dengan lancar nih. Nah, secara keuangan kamu ini diprediksi keuangan kamu relatif aman, tapi tetap ya harus bisa mengatur keuangan dengan baik nih.

Dari Leo kita beranjak ke Virgo nih, nomor 2. Virgo, di hari Sabtu besok tanggal 11 Juli 2026 disarankan lebih teliti dalam mengatur jadwal dan pengeluaran nih. Jangan terlalu memaksakan diri menyelesaikan semua pekerjaan sekaligus biar tubuh kamu itu enggak cepat lelah, Virgo. Buat kamu tuh berdua yang berzodiak Virgo, jadi besok di hari Sabtu ini kamu kayaknya harus arrange jadwal kamu lagi dan juga arrange pengeluaran kamu biar badan kamu enggak capek dan juga pengeluaran kamu enggak boncos nih.

0: Apakah kamu tahu?
1: Untuk menghemat tagihan listrik di rumah, dapat kamu mulai dengan memilih bola lampu LED sebagai sumber pencahayaan. Lampu jenis LED ini menghemat hingga 90% energi dibandingkan bola lampu tradisional dengan output cahaya yang sama. Selain itu, sumber cahaya LED lebih tahan lama sehingga membantu untuk mengurangi 5 bola lampu yang kamu pakai.

95.3 RRI Pro 2 dan Pasar Teman Terbaik Kamu. Masih barengan sama Cakra, dan Cakra masih bawain kamu ramalan zodiak Teman Pro 2. Udah di setengah perjalanan nih Teman Pro 2, udah ada Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, sampai Libra udah Cakra bacain ya. Teman Pro 2 udah Cakra bawain ramalan zodiak untuk besok di hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Tinggal Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, dan juga kayaknya tadi kurang deh. Oh iya benar, udah tinggal itu doang Teman Pro 2. Tinggal segitu aja Cakra bakal bawain buat kamu. Dan sekarang bagiannya Scorpio dan Sagittarius dan juga Capricorn Teman Pro 2. Jadi Teman Pro 2 untuk harusnya sih 3-3 ya. Apakah tadi Cakra udah membacakan Libra? Oh belum, Libra juga belum. Jadi hari ini kali ini Teman Pro 2 di segmen ini Libra, Scorpio dan Sagittarius, baru nanti Capricorn, Aquarius dan juga Pisces. Kita mulai dari Libra dulu ya Teman Pro 2, buat kamu yang berzodiak Libra untuk ramalan zodiak di hari esok tanggal 11 Juli 2026, tepatnya di hari Sabtu. Kamu bakal mendapat dukungan dari orang sekitar nih Libra, sehingga berbagai urusan terasa lebih ringan nih. Jadi kamu bakal dibantu dengan banyak orang yang ada di sekitar kamu, Teman Pro 2 yang berzodiak Libra. Jadi kamu jangan khawatir kalau misalnya nanti kamu ada kesusahan nih. Tapi jangan berpatokan sama ramalan zodiak aja nih Teman Pro 2. Kamu tetap harus mengusahakan apapun yang menjadi urusan kamu. Seperti katanya Sal Priyadi tadi, kita usahakan rumah itu, kita usahakan urusan itu. Nah gitu kali ya Teman Pro 2. Nah dan buat kamu Teman Pro 2 yang berzodiak Libra dan masih sendiri, ini adalah kesempatan kamu untuk bertemu orang baru di hari Sabtu besok. Itu sangat terbuka Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen ketemu orang baru, siapa tahu bisa menjalin asmara yang lebih deket lagi, boleh nih kamu bisa mencoba esok di hari Sabtu. Mumpung hari Sabtu kan bisa malam mingguan tuh. Kita berlanjut dari Libra ke Scorpio ya. Buat kamu Teman Pro 2 yang berzodiak Scorpio, sebaiknya jangan tergesa-gesa nih mengambil keputusan besar. Karena biasanya kalau misalnya tergesa-gesa, yang kamu ambil itu belum tentu baik dan benar dan cukup bijaksana, terutama yang berkaitan dengan keuangan nih. Komunikasikan apapun hal itu yang baik, biar membantu menjaga keharmonisan hubungan kamu nih di sisi asmara. Dan setelah Libra dan Scorpio ada Sagittarius nih, yang diprediksi lebih produktif dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Untuk hari esok di hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 nih Sagittarius, kamu bisa mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan target yang terbuka lebar, sementara kondisi asmara kamu bakal berjalan dengan hangat. Jadi buat kamu Sagittarius mungkin bisa untuk lebih kalem gitu loh Teman Pro 2 untuk menjalani kondisi asmara kamu gitu ya, karena anget-anget aja nih, belum ada kendala dan semoga gak ada kendala ya. Jadi buat kamu yang berzodiak Sagittarius, kamu nikmatin aja hari kamu esok di hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyhur sehingga muncul istilah daerah biru atau bangsawan yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru.

0: Apakah kamu tahu?
1: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni, yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melacak pekan tikus di istana. Dan sejak saat itulah, kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.

Kan karena udah di jam 10 ketemu berdua, seperti katanya Bernadia, kita buat menyenangkan nih. Karena hari ini kita Cakra masih membawakan kamu ramalan zodiak pada hari Sabtu besok. Buat menyenangkan aja besok ya ketemu berdua, kalau misalnya kamu ngerasa besok ada sesuatu yang mengganjal gitu ya. Buat menyenangkan ya, walaupun agak susah ya. Kalau misalnya mau ngomong mah gampang Cakra, tapi ngelakuinnya susah. Iya sih, ngerti. Tapi maksudnya kalau misalnya kita bisa menanamkan mindset di dalam pikiran kita, kalau misalnya besok akan baik-baik saja, itu kamu akan berani untuk menghadapi dunia. Asoy, si ngerti nih Cakra. Ya, kloter terakhir temu berdua untuk Cakra bawakan ramalan zodiaknya pada malam hari ini. Ada Capricorn, Aquarius, dan juga Pisces. Dan selain ini temu berdua, Cakra bakal bawain kamu info penutup hari seperti biasa. Jadi buat kamu, Cakra bakal update-updatein kamu soal informasi-informasi yang bisa menambah wawasan kamu di malam hari ini temu berdua. Tapi menghabiskan kloter terakhir dulu di ramalan zodiak pada hari ini teman berdua. Buat kamu yang berzodiak Capricorn, besok di hari Sabtu di tanggal 11 Juli 2026 ini akan mendapat manfaat, dapat memanfaatkan hari esok teman berdua untuk merapikan pekerjaan maupun keuangan nih. Hubungan dengan pasangan juga semakin harmonis nih. Yeah. Jika lebih banyak meluangkan waktu bersama. Jadi kalau misalnya emang banyak waktu buat kumpul gitu ya, cocok banget kalau misalnya untuk dihabiskan bersama pasangan kamu. Gak cuma Capricorn, ada Aquarius nih. Besok punya peluang memperluas relasi yang bermanfaat untuk masa depan kamu nih Aquarius. Pengeluaran kamu masih terkendali nih, sejauh ini terlihat aman gitu ya. Sedangkan kesehatan kamu tetap terjaga kalau misalnya pola istirahat tidak diabaikan ya. Jadi kalau misalnya pola istirahat yang diabaikan, gampang begadang gitu ya. Ada pekerjaan yang harus dikerjakan sampai begadang gitu, ya kesehatannya menurun sih. Itu gak cuma Aquarius sih, semua zodiak sih kayaknya kayak gitu ya. Nah yang terakhir nih ada Pisces. Untuk di hari Sabtu besok tanggal 11 Juli 2026 disarankan fokus pada hal yang benar-benar penting nih. Keuangan cukup stabil dan hubungan dengan orang terdekat terasa lebih nyaman ketika komunikasi dijaga dengan baik. Buat kamu yang Pisces, cocok nih buat kamu besok mengerjakan sesuatu yang emang benar-benar buat kamu penting ya. Dan juga jangan lupa untuk berkomunikasi terus dengan baik dengan orang-orang terdekat kamu, biar silaturahminya tetap terjaga. Kayak gitu ya temu berdua. Jadi buat kamu besok bakal lebih mudah untuk dilalui gitu ya. Seperti katanya Olivia Dean nih dengan So Easy.

0: tips of the day.
1: Gak pede ketemu teman gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal, yaitu sebelum tidur malam ya.

107,3 RRI Perdua dan Pasar, cuman terbaik kamu ya. Temu Perdua di jam segini, artinya Cakra harus bawain kamu informasi penutup hari ini. Temu Perdua, dan informasi pertama ini Temu Perdua buat kamu yang suka begadang gitu ya Temu Perdua, karena memang ada kerjaan ya Temu Perdua, di garis bawahi kalau misalnya begadang tiada artinya gitu. Kalau kata Bang Haji Romai Rama, mending gak usah begadang kalau gitu. Tapi kalau misalnya buat kamu Temu Perdua yang sekarang lagi ngerjain deadline gitu, Temu Perdua belum bisa tidur gitu sambil dengerin Perdua RR dan Pasar, tapi rasanya kok ngantuk banget ya, padahal deadline-nya udah numpuk nih, kamu mungkin bisa mencoba untuk menyeduh kopi Temu Perdua. Dan ada beberapa biji kopi terbaik di dunia versi Taste Atlas Temu Perdua, dan salah satu diantaranya ada yang dari Indonesia. Jadi Temu Perdua Taste Atlas ini baru saja memperbarui daftar biji kopi terenak dan juga terbaik di dunia 2026 Temu Perdua. Biji kopi asal Indonesia masuk dalam jajaran 5 besar nih Temu Perdua. Istilah biji kopi terbaik di dunia ini gak merujuk pada jenis kopi tertentu ya Temu Perdua, tapi kumpulan biji kopi yang dikenal memiliki cita rasa yang unggul dan juga reputasi tinggi di kalangan penikmat Temu Perdua. Seiring perkembangannya budaya specialty coffee Temu Perdua, semakin banyak negara penghasil kopi karena dianggap menghasilkan biji berkualitas tinggi, termasuk salah satunya di Indonesia Temu Perdua. Biji kopi Arabica Gayo dari Aceh Temu Perdua berhasil menduduki di posisi 5 dalam daftar biji kopi terbaik di dunia. Biji kopi satu ini Temu Perdua dibudidayakan di daerah dataran tinggi Gayo Aceh Temu Perdua. Kopi satu ini Temu Perdua dianggap sebagai salah satu kopi Arabica Indonesia yang paling dikenal dan telah dianugerahi status indikasi geografis atau IG oleh pemerintah Temu Perdua. Budidaya kopi Arabica di wilayah Gayo ini dimulai pada awal abad ke-20 Temu Perdua selama masa kolonial Belanda. Seiring berjalannya waktu, budidaya kopi berkembang menjadi kegiatan ekonomi utama. Nah, kalau misalnya buat kamu yang belum tahu nih Temu Perdua, kopi Gayo ini dikenal karena rasanya yang bersih, kentalannya yang sedang hingga penuh Temu Perdua, dan juga keasaman yang rendah nih. Cocok buat kamu yang punya asam lambung tapi pengen ngopi gitu ya. Seringkali dengan aroma herbal, tanah, ataupun spicy gitu Temu Perdua. Dan kalau misalnya dilihat nih Temu Perdua, daftar 10 biji kopi terbaik di dunia versi Taste Atlas, Cakra ambil 5 aja ya Temu Perdua. Di urutan pertama ada Cafe di Colombia, ini berasal dari Colombia. Ada juga Arabica dari Ethiopia, ada Jamaican Blue Mountain Coffee dari Jamaica, Robusta milik Republik Demokratik Kongo, dan juga kopi Arabica Gayo khas Indonesia. Buat kamu Temu Perdua, suka yang mana nih?

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya, helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu, atau besi buat melindungi kepala mereka pas perang. Bangsa Viking yang terkenal galak itu juga punya helm yang khas dengan tanduk di sampingnya. Tapi kalau ngomongin helm modern yang kita kenal sekarang, terutama helm sepeda dan motor, tokoh pentingnya adalah James Atkinson. Di tahun 1874, dia ngajuin paten untuk helm yang didesain khusus buat pengendara kebakaran di Inggris. Helmnya dibuat dari kulit keras yang dilapisi kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi, next time kalau pakai helm, ingat ya bahwa benda pelindung kepala ini yang punya sejarah super panjang dan telah menyelamatkan jutaan nyawa

90.3 RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Cakra Temu Pro 2. Kalau misalnya tadi ngomongin soal biji kopi Temu Pro 2, yang satu ini Cakra bakal ngomongin soal makanan yang terbaik untuk kesehatan otak. Jadi bikin ingatan kamu itu tokcer gitu ya Temu Pro 2.

Kenapa kita harus makan makanan yang memang bisa meningkatkan daya ingat otak tumbuh perdua? Karena bisa jadi fungsi otak kamu itu menurun tumbuh perdua. Ada tandanya tumbuh perdua. Jadi penurunan fungsi otak ini dikenal juga dengan istilah cognitive decline tumbuh perdua. Penurunan biasanya berlangsung secara bertahap yang meliputi kemampuan belajar, mengingat, fokus, dan juga bernalar. Bagi sebagian orang tumbuh perdua, penurunan kognitif ringan terjadi seiring pertambahan usia. Tapi pada kasus tertentu, perubahan yang signifikan itu bisa menjadi tanda gangguan kognitif tumbuh perdua. Nah, dalam kasus ringan tumbuh perdua, penurunan fungsi otak akan ditandai dengan sulit menemukan kata-kata tertentu, sering salah meletakkan barang, dan juga sering lupa, kewalahan saat mendapatkan tugas yang kompleks. Apakah kamu seperti itu tumbuh perdua? Kalau kamu seperti itu, Cakra bakal merekomendasikan beberapa makanan yang bisa menambah fungsi otak kamu menjadi lebih baik lagi tumbuh perdua. Menambah daya ingat otak kamu tumbuh perdua. Yang pertama, kamu bisa mengonsumsi sayuran, khususnya adalah bayam tumbuh perdua. Bayam dan sayuran hijau lainnya ini kaya akan nutrisi penting tumbuh perdua. Di antaranya adalah vitamin K, lutein, folat, dan juga beta-karoten. Penelitian menunjukkan bahwa sayuran hijau itu bisa membantu memperlambat penurunan kognitif. Selain sayuran tumbuh perdua, harus diimbangi dengan lauknya juga tumbuh perdua. Kamu bisa mengonsumsi ikan kembung tumbuh perdua. Ini adalah ikan yang masuk angin terus. Enggak ya tumbuh perdua. Ikan berlemak seperti ikan kembung menjadi sumber asam lemak omega 3 yang baik tumbuh perdua. Omega 3 ini merupakan lemak sehat yang dikaitkan dengan penurunan beta amiloid dalam darah tumbuh perdua atau protein yang bisa memicu penyakit Alzheimer. Coba untuk mengonsumsi ikan berlemak sehat ini tumbuh perdua seenggaknya 2 kali dalam seminggu tumbuh perdua. Tapi pilih ikan yang

0: Tips of the day.
1: Jahe mengandung gingerol yang mampu menenangkan perut. Jahe juga merupakan tonik untuk memperlancar peredaran darah dan baik untuk keseluruhan sistem syaraf. Dalam sebuah jurnal Complementary Therapies in Medicine, mengkonsumsi suplemen yang mengandung jahe bisa membantu para penderita insomnia untuk lebih mudah tertidur. Coba deh konsumsi segelas air hangat yang dicampurkan dengan setengah sendok teh jahe pada malam hari, karena itu akan membantu proses pencernaan dan akan membuat tidur kamu menjadi lebih baik.
0: Tips of the day.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pulau Bidadari atau Angel Island merupakan salah satu dari 4 pulau yang indah di Flores Barat. Pulau ini terletak di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pulau ini berjarak 10 menit dari Pulau Komodo dengan menyeberangi laut. Pulau Bidadari adalah pulau yang tidak dihuni oleh komodo, sehingga pengunjung tidak perlu risau jika mengunjungi pulau ini. Disebut Bidadari karena keindahan dari pulau ini yang begitu menawan dan cantik seperti bidadari. Pasir pantai yang putih, berisi koral, karang, dan jenis ikan yang beragam menghiasi di sekelilingnya. Pulau ini sangat cocok untuk para penyelam dan snorkel yang ingin menikmati keindahan pantai karena mereka dapat melihat air birus dengan ombak yang kecil. Penyelam amatir juga dapat mencoba menyelam menikmati indahnya pantai. Dan jika beruntung, kita dapat menemukan kura-kura yang berukuran besar. Pulau Bidadari juga terdapat beberapa cottage dengan layanan terbaik dan berkualitas. Terdapat fasilitas seperti restoran, minibar, dan room dengan standar internasional.

Ya temu berdua udah 52 menit lepas dari jam 10. Itu artinya Cakra harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih temu berdua yang sudah mendengarkan RRI Pro 2 dan Pasar dari tadi pagi sampai malam ini Cakra yang siaran. Ketemu lagi sama Cakra nanti di hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 temu berdua. Besok Cakranya libur dulu, temu berdua ditemenin sama penyiar-penyiar lain. Besok temu berdua di Today's Recap, tepatnya di hari Minggu tanggal 12 Juli Cakra bakal nemenin kamu tuh berdua. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar, Cakra Anywhere bertugas pamit. Selamat malam tuh berdua, selamat beristirahat, dan kamu bakal ditemenin sama single-single pilihan RRI Pro 2 dan Pasar selama 1 jam ke depan sampai jam 12 malam tuh berdua. Dan juga filler-filler pilihan RRI Pro 2 dan Pasar. Sebelumnya ada pamungkas dulu dengan berapa kali kita akan saling memaafkan.

Konstruksi TCI telah mengumumkan bahwa pesawat tanpa awak Tifren akan mengudara di atas meja kerja para karyawan yang menolak pulang saat waktu sudah larut malam alias lembur. Mereka yang enggan pulang akan diputarkan rekaman lagu Auld Lang Syne. Lazimnya lagu yang berasal dari puisi gubahan Robert Burns ini diputar di toko-toko Jepang sebagai peringatan bahwa mereka bersiap tutup. Pihak TCI berharap drone yang diproduksi oleh Blue Innovation and Telecoms Company NTT Ace ini bisa dioperasikan pada April 2018.

0: Apakah kamu tahu?
1: Palung Mariana dikenal sebagai bagian terdalam lautan di bumi. Berdasarkan pemetaan laut dari Universitas New Hampshire di tahun 2014, kedalaman Palung Mariana mencapai 10.984 meter. Namun, beberapa penelitian lain menyatakan bila kedalaman Palung Mariana lebih dari itu. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu, dan juga zona subduksi

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Kekhawatiran akan mulai menghantui kita setiap kali kita berniat mengerjakan sesuatu. Kuatkanlah hati kamu dan mulailah berkarya. Jika kamu merasa ragu, ingatlah kutipan ini. It is always seems impossible until it is finally done. Segala sesuatunya selalu nampak sulit pada awalnya, hingga akhirnya kamu berani mencoba dan berhasil untuk menyelesaikannya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: tahukah kamu?
1: Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah dari lebih 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar dalam kawasan aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Thomas Alva Edison dikenal sebagai anak yang bodoh oleh gurunya. Ia juga menderita tuli saat berusia 12 tahun. Meskipun demikian, ia sangat menggemari sains. Kondisi lingkungan dan keterbatasan Edison tidak membuatnya berhenti berkarya. Ia diketahui memiliki ribuan paten atas teknologi-teknologi mutakhir yang ia temukan pada zamannya. Salah satu penemuannya yang paling dikenal di dunia adalah bola lampu listrik.
0: Maju terus, pantang mundur.

Konstruksi TCI telah mengumumkan bahwa pesawat tanpa awak T-Fan akan mengudara di atas meja kerja para karyawan yang menolak pulang saat waktu sudah larut malam alias lembur. Mereka yang enggan pulang akan diputarkan rekaman lagu Auld Lang Syne. Lazimnya lagu yang berasal dari puisi gubahan Robert Burns ini diputar di toko-toko Jepang sebagai peringatan bahwa mereka bersiap tutup. Pihak TCI berharap drone yang diproduksi oleh Blue Innovation and Telecoms Company NTTAs ini bisa dioperasikan pada April 2018.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Tutorial Tasiaga Bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Tasiaga Bencana bisa kamu manfaatkan jika bencana tiba-tiba terjadi. Isinya apa aja sih? Ada yang tahu nggak?
2: Aku tahu. 1. Air minum untuk 3-10 hari. 2. Makanan untuk 3-10 hari. 3. Obat P3K. 4. Obat-obatan pribadi. 5. Lampu senter dan ekstra baterai. 6. Radio dan ekstra baterai. 7. Uang dan dokumen penting. 8. Baju, jaket, dan sepatu. 9. Peralatan serbaguna kayak peluit, sarung tangan, pisau, dan masker. 10. Pembersih higienis.
1: That's right! Bencana bisa terjadi kapan aja. Selalu prepare biar nggak

Kuman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

FM Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis Hayam Wuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: This is the capital city of Denpasar. And on your right
1: side, banyak bule datang ke pasar sekarang loh.
0: This river,
2: Mr. Ngurah, kenapa ibu itu buang sampah di sungai? So disgusting.
0: Hah? Buang sampah di sungai? Mimi Dewara tuh. Eh, ibu, kenapa buang sampah di sungai? Kan kotor jadinya sungainya.
1: Sudah biasa seperti ini. Nanti juga hanyut di laut.
0: Bu, orang asing itu kan datang ke Bali karena keindahan alam Balinya. Kalau ibu buang sampah sembarangan kayak gini, kan jadi kotor. Hilang indah pulau Balinya nanti, bu.
1: Yeh, maaf. Sudah biasa dari dulu seperti ini.
0: Yeh, jangan dijadiin kebiasaan dong, bu. Biar Bali tetap lestari.
1: Ya.
3: Welcome to Pura Jakarta.
1: Mister, Bali beautiful ya.
2: This water bottle is so refreshing.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Bangunlah dengan pikiran positif, jalani kegiatan dengan antusias, dan tutuplah hari tanpa penyesalan. Gagal hari ini bukan akhir dari segalanya. Eleanor Roosevelt pernah berujar, "With a new day comes new strength and new thoughts." Belajarlah hari ini untuk kemuliaan kita di kemudian hari.
0: Maju terus, pantang mundur.

kelapa 2 dikarenakan dulunya ada 2 pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Sinting kalah pamor dengan tujuan wisata lainnya di kota.

sedikit berarti aku ukirlah pasir. Ukir pinaka wetu ning karo pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pr

menghilangkan kekotoran di tengah di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

Coba jelaskan dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar. Good morning, Tumum Pro 2. Lagi-lagi ya, kayak bertemuan sama komentar online dari And yes, kita bakal nemenin kamu Tumum Pro 2 sebenarnya jam 10 pagi ya. Dan seperti biasa Tumum Pro 2 kalau di pagi hari ini, di jam 6 sampai jam 7 aku bakal ngasih info cuaca dan juga lalu lintas yang ada di Kota Denpasar, to be exact. So make sure kamu jangan ganti frekuensi, cuma di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik.

masih dengerin RRIO Pro 2 Denpasar barengan aku, Mita, Ulen dari Teman Pro 2. Kalau kita ngobrolin cuaca, sudah pasti ya ini tuh penting banget, karena aku yakin banyak teman Pro 2 yang sudah prepare begitu ya, mau liburan apalagi kegiatannya teman Pro 2 ini di luar ruangan teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, buat kamu yang hari ini ingin jalan-jalan ya kemanapun itu, so far sih kalau di daerah Sarbagita ya, Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, oke ya, tidak ada pertanda yang sampai hari ini bakalan hujan gemuruh begitu ya, ada angin puting beliung segala macam, enggak ya, aman teman Pro 2 ya. Dan kalau kamu misalkan hari ini mau ke daerah yang ada di dataran tinggi ya, seperti Bangli, terus juga Karangasem, terus mana lagi ya, pokoknya daerah utara ya teman Pro 2, so far sih oke ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kalau kita tahu ya, sekarang Bali udah masuk ke periode musim kemarau, cuman tetap BMKG mengingatkan kamu ya untuk mewaspadai perubahan cuaca yang bisa terjadi secara tiba-tiba, terutama angin ya. Angin ini bisa kerasa lebih kencang pada siang sampai sore hari ya teman Pro 2 ya. Yes, dan untuk suhu udara sendiri berkisar 22-30 derajat Celcius, untuk humidity-nya masih cukup tinggi teman Pro 2 ya. Dan entah kenapa ya, hari ini teman Pro 2 nih, tadi banget nih aku bangun begitu dalam keadaan agak menggigil ya. Aku mandi juga menggigil, naik motor menggigil, sampai sini menggigil juga teman Pro 2. Nah ini dia fenomena yang perlu kita pahami juga teman Pro 2. Walaupun sudah masuk musim kemarau, cuman musim kemarau yang datang adalah kemarau basah, bukan kemarau kering yang melanda sampai kayak di Eropa sana yang panas banget. Enggak, teman Pro 2 ya, di sini masih aman. Cuma itu tadi ya, kemaraunya kemarau yang basah teman Pro 2 ya. Dan untuk kamu teman Pro 2 yang hari ini akan berkegiatan, jangan lupa buat tumbler. Biar apa? Basically biar enggak dehidrasi teman Pro 2 ya. Kamu harus minum sampai 2 liter per hari. Pakai sunscreen kalau misalkan kamu aktivitas di luar ruangan. Sebenarnya pun juga kalau misalkan kamu di dalam ruangan, pakai sunscreen juga teman Pro 2 ya. Apalagi mungkin kamu kerjanya dekat jendela, tetap aja itu sendiri UVA, UVB, UV apalagi bagi itu teman Pro 2 ya, itu bisa nembus ke kulit kamu teman Pro 2 ya. Dan buat kamu teman Pro 2 hari ini sudah mau berangkat ya, jangan lupa dipantengin juga siaran aku di sini. Aku juga bakal ngasih info lalu lintas di Kota Denpasar dan sekitarnya. Di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Thank you teman-teman Pro 2 yang masih join di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kalau tadi cuaca udah, sekarang info lalu lintas teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2, kalau kita ngobrolin tentang lalu lintas hari ini banget dan hari ini weekend pasti cukup berbeda ya dengan kondisi Denpasar kalau di weekday. So far tidak ada tanda macet ya teman Pro 2. Pun kalau teman Pro 2 misalkan buka maps gitu ya, ada beberapa titik yang terlihat waduh traffic jamnya sangat-sangat ngebuat cenut. Gak apa-apa, aman. Itu mostly karena perempatan ya. Biasanya di sana pasti ada traffic yang mungkin saat itu volume atau kendaraannya padat banget pada numplok di situ. Cuman kalau di Denpasar sendiri dibilang macet, tidak terlalu macet, tidak seperti Chenggu or Jakarta teman Pro 2 ya. Oke, kalau di pusat kota Denpasar sendiri so far oke. Terus di PB Sudirman yang biasanya langganan macet sih, di sini oke banget ya, tidak ada tanda macet sama sekali ya teman Pro 2 ya. Kita bakalan beralih ke daerah Denpasar Timur. Nah, di sini kalau misalkan teman Pro 2 buka maps secara real time ya, hari ini banget, detik ini banget di simpang Topati pasti terpantau ada merah-merahnya sedikit. Pun juga kalau di wait hold on, aku lupa ini jalan apa. Oke, simpang Sanur, simpang Topati sama juga nih terpantau ada sedikit merah-merahnya. But overall oke loh teman Pro 2. Nah, di sini di Hang Tuah juga kalau misalkan kamu buka maps banget sekarang banget di perempatan Sedap Malam, terus juga di where is it? Pertigaan ya. Pertigaan Hang Tuah yang mau mengarah ke, kalau ke kanan itu ke bypass begitu ya teman Pro 2. Ini juga sama nih terpantau ada traffic yang lumayan buat nunggu teman Pro 2 ya. But still, ini kata di Denpasar teman Pro 2 ya masih aman aja. Pun teman Pro 2 yang hari ini misalkan mau beralih ke Imam Bonjol, terus melewati simpang Malboro ke Umar, so far so good teman Pro 2 ya. Cuman ada traffic kecilnya aja yang ini masih aman banget teh ya teman Pro 2. Dan kalau biasanya di Denpasar Barat yang langganan macet itu adalah Gunung Agung, Bandar Utara, Bulu Indah. Tapi hari ini hanya ada beberapa titik aja yang terpantau padat loh ya, bukan macet ya teman Pro 2. Padat teman Pro 2. Pun juga kalau di masing-masing perempatan Gatsu teman Pro 2 ini juga terpantau sama ya. Tidak ada tanda macetnya, cuman kalau kamu ngelihat lagi ini di edge perempatan ya teman Pro 2. Terpantau ya begitulah ya, agak ada merah-merahnya. Balik lagi teman Pro 2, kalau misalkan kamu hari ini akan berkendara, selalu siap sedia. Dalam artian pertama harus bawa dokumen penting, KTP, SIM, STNK kamu. Lalu yang kedua jangan lupa dicek kembali kendaraan kamu buat ban yang kempes. Tolong dipompa dulu, diisi anginnya dulu ya. Terus kalau bensinnya habis jangan sampai tuh ini kantor bensin udah kedap-kedip, kamu paksa jalan ya. Jangan teman Pro 2, langsung cari pom bensin terdekat begitu ya. Dan yang terakhir, hati-hati di jalan, jangan lupa berdoa sebelum kamu berangkat teman Pro 2.

Resensi buku Laskar Pelangi. Novel yang sudah dibuat filmnya ini bercerita tentang 10 anak kurang mampu yang tinggal di Kampung Gantung, Kepulauan Bangka Belitung. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di sana hidup dalam kemiskinan dan kurangnya kesejahteraan. Meski begitu, 10 anak yang menjadi tokoh utama dalam novel ini tetap memiliki semangat untuk terus belajar dan menempuh pendidikan meskipun sekolah mereka kurang layak. SD Muhammadiyah, tempat mereka menimba ilmu, awalnya akan tutup karena kurangnya murid yang mendaftar. Minimal dalam satu sekolah terdapat 10 murid, tetapi pada saat itu hanya ada 9 murid. Para guru, Bu Muslimah dan Pak Harfan, beserta orang tua dan wali murid lainnya, dengan penuh harap menunggu satu siswa lagi, supaya sekolah tersebut bisa tetap beroperasi. Hingga akhirnya, di detik-detik terakhir, satu siswa pun datang, memberikan harapan akan tetap beroperasinya sekolah tersebut. Kesepuluh murid ini pun menjalani kehidupan kanak-kanak yang sangat menyenangkan. Dengan drama yang haru, lucu, dan penuh inspirasi di tengah kesederhanaan. Ada beberapa hal yang ditonjolkan dalam buku ini. Misalnya, aspek sosial budaya masyarakat Melayu yang sangat kental, entah itu dari jalan cerita, gaya bahasa, dan dialognya. Selain itu juga, pembangunan karakter tokoh-tokoh di novel ini juga sangat baik, sehingga pembaca bisa merasa kenal langsung dan dekat dengan para tokoh tersebut. Yang terpenting, buku ini sangat inspiratif dan memberikan motivasi, terutama kepada anak-anak muda, untuk selalu berjuang dan gak kenal menyerah, terlepas dari sesulit apapun situasi mereka.

Kita mau Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Segitu dulu informasi cuaca dan juga lalu lintas yang ada di Kota Denpasar. Tapi sebentar lagi ya, di jam 7 sampai jam 9 aku bakal ngasih info satu topik ya, yang tentunya jadi pembicaraan akhir-akhir ini teman Pro 2 ya. So buat kamu yang kepo, kita bakal ngobrolin apa di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena? Ya karena kita lagi di kondisi baper atau stres, lalu FOMO parah sama barang limited edition. Ini nih yang paling utama, godaan diskon gede. Habis belanja impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsif buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Lusa itu kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

mau cerita temu Bro Dua ya. Dengerin nih, aku bakal cerita sampai jam 9 kurang ya. Buat kamu temen Pro Dua yang masih membandingkan dan masih ngerasa much better deh kita merantau begitu ya. Keluar, pokoknya keluar Bali biar dapat duit segala macam, biar hidup enak. Kalau kita ngomongin tentang hidup enak begitu ya, temen Pro Dua. Ini justru banyak teman-teman aku yang datangnya dari Jakarta, datang dari Kalimantan, datang dari Sumatera dan beberapa wilayah di Indonesia. Bahkan ada juga teman aku yang dia ini dari Australia segala macam. Mereka malah demen di Bali, menetap di Bali. Karena apa? Karena di Bali udah paling enak. Percaya enggak? Ih, nanti aku kasih tahu faktanya teman Pro Dua ya. Karena ada beberapa hal yang kalau misalkan kita ingat-ingat lagi, kita remind lagi atau bahkan compare lagi, bener ya, kayaknya lebih enakan di Bali begitu ya teman Pro Dua. Dan mungkin kamu juga wondering kenapa ya kok makin hari kita makin ngelihat kayak banyak banget ada digital nomad di Bali. Ya salah satunya gara-gara ini, ada banyak hal yang tidak orang bisa temukan ketika mereka itu hidup di sana ketimbang mereka itu hidup di Bali teman Pro Dua ya. So make sure teman Pro Dua, buat kamu yang kepo dan masih ngerasa aduh enakan di luar deh, nggak usah di Bali aja. Di sini aja ya teman Pro Dua, di RRI Pro Dua Denpasar, untuk dapetin fakta uniknya teman Pro Dua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Kita mau Pro 2 masih joinan di sini di RRE Pro 2 Denpasar. Pernah nggak sih kamu ngebayangin begitu ya, uang 5.000 kamu bisa dapat apa di Bali? Banyak say, salah satunya makan nasi. Nasi jinggo kamu udah dapat seporsi ya, teman Pro 2. Porsinya emang kecil ya, jadi anggapannya kalau nasi jinggo itu kayak nasi kucing di Jawa ya. Biasanya nasinya ya udah nasi, sambal, mie goreng, serundeng, lauk, ada ayam suwir atau tempe ya, teman Pro 2. Tapi justru ini yang ngebuat orang-orang pada balik terus ke Bali, teman Pro 2. Karena banyak juga ya mahasiswa yang merantau ke sini, pekerja yang merantau ke sini, sampai wisatawan yang sengaja berburu nasi jinggo karena apa? Praktis, ramah di kantong begitu. Dan yang lebih unik lagi, banyak penjual mulai buka sore sampai dini hari begitu ya. Jadi kalau misalkan kamu tiba-tiba lapar jam 11 malam gitu ya, peluang nemu nasi jinggo jauh lebih gede ya ketimbang kamu mencari restoran yang okay, fancy yang masih buka begitu. Enggak ada, udah tutup semua saya, temu Pro 2. Nah, teman Pro 2, kalau misalnya kamu bertanya begitu ya, kenapa sih kok namanya nasi jinggo? Sebenarnya nama jinggo itu punya banyak versi asal usul. Sampai sekarang belum ada kesepakatan yang pasti seperti apa. Yang jelas, teman Pro 2, salah satunya adalah kenapa nama nasinya jinggo? Karena dulu ada ibu-ibu sekarang sudah meninggal ya, yang membuat nama nasi jinggo ini. Nama anaknya itu adalah Jenggo begitu. Makanya kalau kita orang Bali misalkan manggil ibunya si Ani begitu, bukan Bu Ani tapi Men Ani begitu. Nah, jadi Men Jenggo ini berjualan nasi, teman Pro 2, sampai akhirnya terkenal kemana-mana ya dengan ciri khasnya itu, sampai dipelesetkanlah nasi jinggo begitu. Yang jualan siapa? Men Jenggo begitu, teman Pro 2. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya versinya, teman Pro 2. Cuman buat kamu yang kepo gimana sih bentukan nasi jinggo, kalau kita deskripsikan ya, bayangin itu nasi ya, nasi kucing itu dibungkus pakai daun pisang begitu ya. Dalamnya juga ya udah seperti nasi pada umumnya, cuman memang porsinya seperti nasi kucing, teman Bro 2. Jadi buat kamu yang emang, kalau kita orang Bali ngomongnya bahasanya basang karung begitu ya, kamu kayaknya saat itu gak akan cukup, bisa 4 bisa 5 kamu beli ya. Tapi lumayan loh, 20.000 kamu udah bisa dapat 4 nasi jinggo. Belum juga kalau di Denpasar ya, khususnya kita banyak banget ada variasi nasi jinggo ya. Ada yang mungkin isinya pakai cumi, ada yang pakai sapi lada hitam, ada yang mereka juga jual seperti makanan pendamping ya. Ada sate-satean, sate usus, terus sate telur puyuh, segala macam. Itu enak banget, teman Pro 2 ya. Tapi kalau pagi-pagi mau nasi jinggo, sepertinya agak susah ya. Amin lagi jam 7, jam 8 ya, nasi jinggo much better sih nasi kuning aja ya, teman Pro 2.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Banyak orang yang mengira kalau misalkan mau mendapatkan kualitas kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya, ya dengan kita merantau ke kota yang lebih besar, begitu teman Pro 2. Tapi apakah selalu begitu? Kenyataannya enggak juga, justru berbanding terbalik teman Pro 2. Banyak teman-teman aku yang sudah tinggal nih di kota besar, tapi yang paling susah adalah yaitu nyari pekerjaan. Lucu ya, kalau zaman dulu orang-orang bilang, iya ke kota aja kerja biar jadi orang sukses. Oke, dulu. Dulu tuh kayak udah berapa puluh tahun yang lalu, say. Kalau sekarang nggak bisa. Kita juga melihat fakta di lapangan. Kalau benar-benar pembagian porsi antara fresh graduate atau mungkin lulusan SMA, SMK, di 1, 2, 3, dengan lapangan pekerjaan yang terbuka begitu ya, itu nggak balance teman Pro 2 ya. Bahkan ini ada teman aku yang cerita ya, mereka ini sampai pindah ke Bali gampang banget cari kerjaan teman Pro 2. Kita di Bali melimpah ruah kalau untuk lowongan pekerjaan, zuzur banget ini mah. Tapi tantangan yang paling gede bukan masalah pekerjaan, nyari kos teman Pro 2. Bener nih, di daerah seperti Denpasar, Badung, Canggu, Ubud, permintaan tempat tinggal itu terus meningkat. Karena apa? As simple as banyak pendatang, mahasiswa, pekerja aktif, sampai digital nomad yang mencari hunian. Akibat ya, begitu ada kos yang nyaman dan harganya oke, masuk akal banget nih, sering kali penuh dalam hitungan hari teman Pro 2 ya. Mungkin teman Pro 2 mendengarkan pun juga merasakan hal yang sama ya. Jadi ketika tinggal di Bali nih, terutama mungkin pindah di Denpasar begitu ya, walaupun orang Bali tapi mungkin awalnya tinggal di Singaraja, di Karangasem, terus tiba-tiba harus ngekos di Denpasar, tuh kayak susah banget nyari kos ketimbang nyari kerjaan, ya nggak sih teman Pro 2?

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, dimana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar, dan kita masih ngebahas topik yang sama, temen Pro 2. Kalau misalkan kamu pindah kembali, kembali ke Bali maksud aku ya. Kamu pasti akan mungkin merasakan sedikit shock culture ketimbang di daerah asal kamu ya. Kalau tadi nasi jinggo, nah itu dengan 5.000 aja kamu sudah bisa beli makan di Bali ini ya, teman-teman. Lalu kedua, orang-orang pada pindah ke Bali itu gampang cari kerja. Seriusan, lebih gampang ketimbang kamu pindah keluar Bali. Tapi tantangannya adalah nyari kos yang ampun, benar-benar buat bening ya, bening banget kepala aku. Aku juga udah nanya ya ke teman-teman aku yang memang mereka ini ada yang dari Bekasi, ada yang dari Cikarang. Bekasi Cikarang sama ya. Ada yang dari Jawa Barat, Bandung begitu ya. Ada yang dari timur juga, teman-teman aku pada pindah ke Bali karena memang tujuannya kuliah begitu ya. Dan mereka tuh mengatakan hal yang sama, teman-teman Pro 2. Kalau misalkan di Bali itu susah banget nyari kos yang ada di kota. Susah banget begitu ya, teman-teman Pro 2. Kalaupun ada misalkan nemu, itu harganya waduh mahal banget, teman-teman Pro 2, untuk seukuran mahasiswa ya. Tapi kalau memang kamu punya duit lebih ya enggak apa-apa aja. Yang penting kan nyaman ya, teman-teman Pro 2. Nah, sekarang kalau misalkan kita membandingkan juga banyak kota yang berlomba punya kendaraan pribadi. Di beberapa kawasan yang ada di Bali, justru mereka ini membangun kebiasaan untuk jalan kaki dan naik sepeda. Contoh area wisata deh, Sanur, Ubud, sebagian wilayah Canggu. Banyak orang untuk milih jalan kaki saya atau bersepeda. Selain lebih santai, mereka juga bisa nikmatin suasananya. Mampir ke coffee shop ya, atau sekedar ya udah catching sunrise aja atau catching sunset, temen Pro 2. Lucunya, lucu banget ini ya. Kalau di Bali, kadang sepeda yang kita pakai itu harganya malah lebih mahal daripada motor. Motor kita beat ember, sepedanya apa? Model-modelan sepeda skena itu, temen Pro 2, yang harganya bisa 2 digit, 3 digit begitu ya. Shock gak? Shock banget. Aku jujur orang Bali juga shock banget. Karena ada juga nih teman aku yang tiba-tiba jadi atlet FOMO. Semua cabur dicobain termasuk bersepeda ini, teman Pro 2. Nanya lah aku, berapa harga sepeda kamu? Aku udah ngira mungkin masih di bawah 10 JT gitu ya, say. Nggak, say, di atas 15. Dan aku sampai sakit perut mendengar harganya ya, teman Pro 2. Tapi ya inilah salah satu kebiasaan yang unik begitu ya. Bagus kok di Bali jadinya orang-orang lebih aware begitu ya. Dan sebenarnya ini adalah salah satu langkah untuk mengurangi kemacetan yang ada di Bali, teman Pro 2 ya. Karena kita tahu makin hari makin banyak orang yang buat pindah ke Bali dan stay di Bali, teman Pro 2 ya. Dan Bali ini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan yang memang mereka ini tujuannya mengeksplor daerah dengan berjalan kaki. Atau bahasa gaulnya hidden gem gitu, itu banyak banget di Bali ya kak. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa kayaknya much better kalau kita living far away from Bali, karena aku lahir besar di Bali pun sampai detik ini masih di Bali, jadi belum merasakan seperti apa. Cuman banyak sekali teman-teman aku yang dulunya sudah merasakan kerja di mana dari Sabang sampai Merauke sudah pernah mereka coba. Mereka pasti akan bilang lebih enak stay di Bali ya ketimbang beberapa daerah yang ada di Indonesia, teman Pro 2.

0: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
1: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
0: Ya terus?
1: Saya sering pusing-pusing juga dok. Gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
0: Oh,
1: heran deh.
0: Ya terus terus.
1: Dada juga sering sesek dok. Sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya.
0: Oh.
1: Kira-kira obatnya apa ya dok?
0: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
1: Porsila Pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
0: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
1: Gitu ya dok?
0: Iya, dihayati dan diamalkan.